0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
4: Okay guys, 8.16 minit pagi, jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak.
5: Ya.
4: Yeah. Hashtag geng pagi, pagi kita. Okay, untuk pagi tu,
5: yeah.
4: Mungkin ada yang bawa tune ke Sarawak FM. Terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda untuk pagi tu. Yang belum download aplikasi RTM Click, bolehlah download kita tu untuk dengarkan suara kami dua tu secara online. Online. Okay. Jadi, buat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store. Itulah namanya.
5: Sekali kita tergeliat lidah kita. Siaplah serantuk-rantuk sampai habislah. Ada je yang salah disebut.
4: Biasa kita tangan je typo. Mulut pun banyak typo juga.
5: Memang macamnya. Okay, guys.
4: Saru.
5: Awal bagi ya.
4: Okay, kita nak kongsikan ada sikit perkongsian yang terbaru lah, terkini. Berkenaan dengan situasi, apa kata orang, pipe di area matang kan, no?
5: Betul-betul.
4: Jadi Aida ada butirannya.
5: Okey, tu kita kongsikan ada update di Facebook Short Water Sdn Bhd yang mana kerja-kerja baik pulih pipe pecah di Jalan Matang tu sebenarnya sudah pun selesai. Itu yang dikongsikan daripada pihak Sarawak Waters. Jadi pada malam tadi cidaknya pun ada mula live untuk kerja-kerja baik pulih pipe pecah di Jalan Matangnya. Jadi bekalan air kini tu katanya sedang dipulihkan secara berperingkat lah, berperingkat-peringkat. Kerana sistem akan beransur-ansur meningkatkan tekanan air di kawasan-kawasan yang terjejas. Dan pihak Sarawak Waters pengguna di kawasan yang lebih tinggi dan mungkin yang di penghujung
4: okay, baik.
5: Sistem pengagihan yang mungkin akan mengalami tempoh pemulihan yang agak lama lah. Jadi pihak Sarawak Waters menghargai kesabaran dan pemahaman dan kerjasama daripada semua pihak sepanjang kerja-kerja pembaikan pipe tu dilaksanakan. Jadi untuk bantuan ataupun pertanyaan lebih lanjut mengenai bekalan air tu, kita orang boleh hubungi pusat panggilan air Sarawak di 1-300-88-2020. Alhamdulillah, InsyaAllah bekalan naik kita akan pulih seperti sedia kala. Jadi diharapkan kita orang bersabar sebab bila sistem tu dipulihkan akan ambil masa sikit lah secara berpingkat-pingkat. Especially yang pada di penghujung yang last kali untuk agihan air enak mungkin ada lambat sikit lah. Mana-mana kawasan yang tempat tinggi, pressure yang mungkin beransur-ansur baik.
4: Dan sikit je lagi, apabila keadaan dah kembali kata orang pulih tu nak pastikan kita orang tanah je dulu air mengalir.
5: Betul-betul.
4: Kita nak hilangkan air yang keruh. ambil.
5: Buat yang keruh, ambil yang kanyang jernih. Tiba pula.
4: Oh, dapat baca. Okay.
5: Saya faham, saya memahami sebab ada subtitle di muka kita ya. Tapi biasanya anak macam nyalah kan. Muntah anang-anang ke, ada air kotor dulu nak. Biar ajak dulunya menghalir yang keruh-keruh ya. Bilanya dah
4: jernih,
5: bolehlah kita orang mula pakai.
4: Tapi jangan kita orang dah ada air, buang segala air apa ini. Jangan.
5: Air yang dah kita orang kandang, kata orang Sarawak, kandang pakai kanya.
4: Sikit juga.
5: Jangan sikit pakai.
4: Bila dah ada air macam tu, jangan lalu sikit kandang adik air lagi. Sebab kita takut. Pandailah. Ada pada saya ada air gitu. Kita takut macam ni ya, sebenarnya.
5: Ya, betul.
4: Okey, jadi semoga apa yang kita share untuk pagi tu ialah kata orang dapat membantu sedikit bagi kita orang yang mungkin lama nunggu saya ada air tu, terpaksa lah terbantut apa segala ada urusan kita orang. Jadi selamat kata orang berhari Sabtu untuk hari tu. Dan juga kita nak ucapkan selamat pagi kepada pendengar-pendengar kita yang berada di TikTok untuk pagi tu. Nani-nani, kita ada Kennedy Nicholas, DKSS Officials. Apa tu? DKSS Official. Okey, baik. Serkawi Said, selamat pagi untuk kita. Dan juga kita ada siapa lagi? Mama 156. Kak Masnah Loso pun ada juga untuk pagi tu. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk kita orang semua. Okey, jadi pagi tu kita nak santai-santai aja. Dari saya topik, tapi untuk jam tu, jam yang ketiga tu, pastikan kita orang bersiap sedia. Sebab apa? Kita akan ngembak, kami tanya, kita jawab. Di jam yang ketiga
5: betul, tu. Betul. Memandangkan di jam yang terakhir, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen-stesen bahagian.
4: Untuk perkongsian apa cerita ataupun aktiviti sedangnya setiap hari Sabtu. So guys, jangan ke sini. Kita akan kembali lagi selepas tu untuk siap sedia dengan kami tanya kita jawab
5: kita
4: kali tu giliran
5: kita
4: kami
5: kali tu giliran bab. Jadi kita mohonlah dengan bab nak jangan beri soalan kebat nak hujung minggu tu kita mau soalan yang si berjerebu jangan kelak susah nak jawab.
4: Susah nak nyambung payet lagi.
5: Jadi soalan soalan yang murni-murni sikit.
4: Okey, baik. Kita nak dengarkan lagu daripada Zah Amirul. Mengalah Melangkah. Strong FM.
5: Hati sejiwa.
4: Tiba-tiba lagunya macam tu.
5: Kan?
4: Dekat lagu dengan Sidap Tepin.

0: akan bumi. Tapi hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Okey. Jadi untuk soalan kita yang berbunyi, benda toknya pernah ditanya oleh Aida satu ketika dulu.
1: Ah, serius lah.
0: Kami sih pastilah. Masa mula-mula dulu untuk kami tanya kita jawab. Jadi kami rasa nak ulang lagi soalannya, tapi jawapannya lain.
1: Pelik.
0: Okey. Lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Okey, guys, kita orang dengan benar-benar, dengar dengan teliti, okey. Banyak-banyak mie. Mie apa yang kita dengar bila kita dengar nak mie ya? Yang juga rasa macam lucu. Banyak-banyak mie. Bila kita dengar nak main lucu nak. Okey.
1: Mie terbang.
0: Mie ah?
1: Mie terbang.
0: Oh, lucu eh.
1: Kita suka nanya soalan. Aduh, hai.
0: Okay.
1: Coba kita orang ingat balik lho guys. Apa oh?
0: Bantu Aida, bantu Aida guys.
1: Apa oh? Soalan yang first-first kami tanya Ria. Tetapi jawapannya lain. Apa? Mie terbang salah.
0: Okay.
1: Mie.
0: Banyak-banyak mie. Banyak-banyak mie nak. Dari Sarangga. Hehehe, lucu dah.
1: Itu wordplay kah?
0: Si.
1: Kak Rohani madah mie sanggol.
0: Macam ni apa mie sanggol? Aku tak tahu aja.
1: Mie sanggol.
0: Ya, mesti tahu juga.
1: Tunggu. Lupa ingat kau mie sanggol kah? Yang bulatnya?
0: Nang.
1: Mie yang masih bulat. Betul sih Kak Rohani.
0: Kan bipok eh kah?
1: Hah?
0: Kan ripuk
1: juga. Alami kolok pun dibulat juga kan sebelumnya.
0: Oh, no, di ya, sebelumnya dicelur.
1: Ya kan, betul sih.
0: Mia kah?
1: Bab tak suka kalau mungkin soalan macam Mia dengan kita. Ya, kayak kita orang kan, kami pun sih dapat jawab juga kadang-kadang.
0: Okay guys, bantu Aida guys. Banyak-banyak Mia nak. Mia apa bila kita nangga? Lucu eh.
1: Benar lah kata kami. Betul lah. Kak Wani mana betul lah.
0: Mie yang sebelum dicelur.
1: Betul.
0: Okay.
1: Lagi guys. Apa jawapannya? Mie. Banyak-banyak mie.
0: Aha.
1: Mie apa?
0: Banyak-banyak mie. Mie apa yang... mudah terhibur kita lagi tu. Mengasih peningga-peningga soal
1: fan. Ya, ini ombren. Mie pah. Ina SN. Medium.
0: Okay, mediumnya udah dijawab untuk soalan Aida dulu.
1: Oh, iya kah?
0: Yes.
1: Hada.
0: Tapi tetap
1: mie minta juga... puji. Mie minta puji.
0: Mie ah, macam ni ah.
1: Mie minta puji.
0: Mie minta puji.
1: Salah. Mie celup.
0: Ini mie celup.
1: Ya mini ya lainnya celup-celup ya kita ya. Mini Mouse, ya Allah, Zira Izora. Mini Mouse, Robia Ruby, Misai, Izwan Ismail, Suami?
0: Ah, salah. Suami. Kita. Tok banyak-banyak mie apa ya kita rangka? Lucu dah mie tu.
1: Aduh, Elisman Detra. Ya, hanya ngelis.
0: Itu dia.
1: Mie tiao, mie yao, medium.
0: Ipan Adli. Mimel.
1: Apa mimel? Mimek. Ipan Adli. Ada lagi. Mimek. Mimel.
0: Jawapannya ya, Tik. Nya nak manja ang kita. Ai mi tame ba. Cemia bunyi je kali.
1: Zira Izora, misai salah.
0: Udah dijawab oleh peringat kita tu tadi. Okey guys, cepat guys. Satu lagi peringat kita.
1: Mi Hasimah kelas minum mi kumpia.
0: Itu kau dia. Okey, 20 saat lagi guys.
1: Kami tusang madang kita orang ya. Kami nang si tahu apakah jawapannya. Cuma
0: banyak-banyak aja. Banyak-banyak mie apa yang kita tangga? Nya lucu.
1: Munnya mungkin jawapannya si lucu ah. Kita orang ngeceknya dengan kami ah, mesti tahu.
0: Okey.
1: Lucu sih.
0: Jadi banyak-banyak mie. Oh,
1: mie wantan, wantan. Oh, wantan.
0: Oh, sama. Ni aku kata dua tu. Inas N dengan Zera Izora.
1: Sama-sama. Miau.
0: Oh, mie kita tu dan mie siapa sedap. Disebut? Dayang Hanim. Lagi oops. Kita okey.
1: Tapi Dayang Hanim. Mi yang dipadah kita ya, ya Allah, bau sebatu oh. Tosi. Aduh.
0: So, alhamdulillah udah jawapannya disebut oleh apa nama pendengar kita. Sini datang kata.
1: Mi mi mi mi mi kau lucu lah.
0: Lucu. Mi sup kediri.
1: Okey. Mi sup kediri. Tetap Bang Supian.
0: Bang Supian. Mi apa tak Bang Supian?
1: Ya tetap aja. Mi apa? Minggir.
0: Minggir lo. Awas lo.
1: Awas. Mi and you.
0: Mi and you.
1: Hafiz Cortez. Mi and you. Mi apa?
0: Okay. Minggir. 10 saat.
1: Kolok mi.
0: Kolok mi. Oh. Okay. Tok best lo pada. Tok. Jun Fikar.
1: Macam dia nyebut Minion. Mickey and Mouse. Minion. Om tentang Bapak Dudu yang ada Minion.
0: Tidak, Minion. Minion lagi di rumah. Stay at home. Terbu. Nah. Okey, jadi jawapan yang kita cari adalah
1: okey lah jawapan.
0: Okey, banyak-banyak mie. Mie apa yang kita rangkanya lucu. Jadi jawapannya adalah
2: mi pam, zu zu zu, zu zu
1: zu. Mi pam, patutnya ada main lagu ya tadi guys. Padahal ya, padahal jawapannya.
0: Jadi ialah jawapannya tadi.
1: Kita orang jangan kecam kami ah. Hanya memang cem ya.
0: Banyak-banyak mi, mi apa yang kita lihat, nya lucu. Yeah.
2: Mi pam.
0: Zuzuzu. Jadi, iyalah jawapannya tadi. Kami tanya, kita jawab.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag geng pagi kita, 8.55 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Dah download RTM Click? Udah download belum? Belum download lagi? Boleh download sekarang di Google Play Store dan juga Apple App Store. Mau terus sekarang. So, apa sebabnya? Percuma sahaja guys. Untuk kita orang anggar TV pun boleh juga di sini.

dengan radio pun boleh juga disiar. Okay guys, jadi untuk pagi tok, minit-minit yang terakhir untuk jam yang ketiga dan selamat pagi Sarawak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk jam yang terakhir tok kelak. Dan tepat pukul 9 pagi anda dapat ikuti utama 9 pagi. Kami Dua Aida akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang terakhir untuk cerita hari tok bersama dengan rakan-rakan dari stesen kawasan. Joy FM, sehati, sejiwa.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Mohamad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengembed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion di tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mari ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello. Alright everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aida dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, anda baru saja mendengarkan lagu Cinta di Akhir Garisan dan lagu untuk tadi sebenarnya dinyanyikan semula.
4: Betul, dinyanyikan semula.
3: Oleh Marsha, Aisyah Retno, Nadira dan juga Adira Suhaimi. Okey guys, kembali bersama dengan kami orang di Sarawak FM 9.20 Mei pagi. Dan macam biasa setiap hari Sabtu,
4: yeah,
3: kita ada apa?
4: Kita ada cerita Arita.
3: Iya, betul sekali. Ya, tepat. Mm-mm. Dan cerita Arita dari pukul 9.30 minit pagi. Mm-mm. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Bintulu, dari Limbang pun ada, dari Miri, dari Sibu dan juga Sri Aman.
4: Iya, yeah, betul.
3: Jadi untuk pagi itu, siapakah rakan-rakan kita? Nantikan sekejap lagi.
4: Ya betul.
3: Okay,
4: lain
3: guys.
4: Macamnya Rito.
3: Itulah dia. Pedangan mungkin nyalah dari pagi tadi nak nya typo, bulut pada typo sendiri. Okay, jadi untuk kita orang yang nak dengar apa perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk pagi itu, terus bersama dengan kami orang pukul 9.30 minit pagi. Kawan-kawan kita sudah bersedia belum? Dah siap belum?
4: Dah siap belum? Mungkin kita nangga di situ nak. Limbang belum masuk.
3: Okey.
4: Sibu ada template aja. Tapi siapa lepas tu kita nyakuk cedaknya lah. Siapa? Rakan-rakan lain semua dah ada.
3: Okey.
4: Tapi siapa 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan naknya apa perkongsian daripada cedaknya. Sama-sama kita tunggu, okey?
3: Yes, tapi sebelumnya Joh, kita nak ajak kita orang untuk minum pagi tu.
4: Ya, siapa belum minum?
3: Ya, belum, dah minum belum? Tadi nampak kita orang bersama dengan Tulus. Yang nampak kita orang minum teh hijau. Wow. Sarawak FM.
4: Satu sejiwa.
3: Untuk pagi tu.

0: Tertib hormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. 9.31 minit pagi untuk waktu Tok merupakan jam yang terakhir.
1: Betul.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak. Macam biasa, untuk hari Sabtu, kita ada perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan.
1: Betul.
0: Dan sudah pastinya untuk edisi hari Sabtu Tok, 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk pagi Tok Nao, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Kita nak cek sidangnya dulu ah.
1: Ya.
0: Untuk pagi Tok. Jadi untuk pagi Tok, kita ada rakan kita dari, kita nak cek dari Suraman FM. Dan bersama dengan Amy Adi. Ada Amy. Hello, assalamualaikum.
2: Ya,
0: selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Ya. Amy di situ. Saya dah kabur.
1: Jelas.
2: Jelas. Alhamdulillah nampak lah ya gari.
0: Lepas ya jua kita nak cek rakan kita sebab ada sikit tebal gila kali jerebu belas ribu kali. Katulah kita dengar suaranya. Kita nak dengar suara dari Miri FM. Fas. Assalamualaikum ya. Fas.
3: Waalaikumsalam Bab dan juga Aida.
1: Ya.
3: Kacak baju bapak kita eh.
0: Oh, makasih.
3: Oh, makasih. Aida pun apa kurangnya menyelah je biru.
0: Oh, sih.
1: Yeah, itu. Kau main dia. Kau main di Puji.
3: Ai, kelas Puji ba.
1: Makasih. Puji jotnya bab, tak Puji.
0: Eh, nya sama dengan kita juga Aida. Nya kan biru.
1: Oh, ya kah?
0: Biru juga jaketnya. Biru nak fas.
3: Oh, biru sama. Janji kita dua tadi.
1: Oh, jalan okeylah. Oh. Sihal. Tapi kami sedang mimpi tak lama tadi ah.
3: Sedang mungkin kami
0: Halo, halo. Apa cerita kita dua tu?
1: Okey, dah ada rakan kita di Limbang ya.
0: Kita dengar suara kawan kita dari Limbang. Oh, bawa sok baju je. Assalamualaikum.
4: Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, waalaikumsalam. Sama biru kita itu.
4: Iyalah. Bau terbangun aku tu.
1: Bau terbangun. Okey.
3: Bau keluar dari jerebunya tu.
4: Iyalah.
1: Alright. Kita ada
0: siapa terkata-kata lagi. Saya dah hal aja rasa di rumah saya. Oh,
4: iya tah. Bau tak terbangun. Ada siapa kamu bising kalau ini tentu terbangun.
0: Atu tah. Okey, kita sama dengan Sazia. Assalamualaikum Sazia.
5: Ni
0: Sazia.
5: Waalaikumsalam Ada dan juga Aida.
1: Ya.
0: Wow, artis kita tu. Oh. Zana, assalamualaikum Zana. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Tu pemantun kita tu.
1: Pemantun.
0: Pas.
6: Cukup. Tadi baru jangan berlagu dunia hayalan.
1: Ya.
6: Impian.
1: Kita jangan berhayal dulu.
0: Aduh, dah macam-macam. Ada yang ngasok baru, ngasok baju. Adanya alam ria cuti sekolah.
4: Iyalah. Nenda baru buka ni. Buka apa?
1: Buka
4: lampu.
1: Oh, buka lampu.
4: Tadi kan petang peti.
1: Oh, iyalah teh. Iyalah merahan.
4: Iyalah tidur. Jadi terdengar bab teh menyemana nunggang-nunggang nama. Barulah sedar.
1: Ya. Okay. Nasib,
4: baru masuk aju.
1: Nasib kita si terus di lamun mimpi. Oh.
4: Iyalah, nasib si okey kat okay, seluar teh. Kalau si
0: usah. Okey seluar. Okey, baik. Right. Tanpa membuang masa, kita nak kongsikan. Aida, perkongsian untuk pagi tu.
1: Kita bermula dengan Strike FM Dollar. Dan sebenarnya untuk di Kuching, minggu depan 10 hari bulan akan diadakan Majlis Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026. Itu adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak. 10 hari bulan Khamis bertempat di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang diadakan untuk majlis tersebut. Ada bicara buku penulis Sarawak, kita ada program literasi awal kanak-kanak dan juga upacara perasmian akan disempurnakan oleh Adun Daro merangkap ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Dr. Haji Syafi'i Haji Ahmad. Dan juga program yang akan dijalankan adalah Jom Baca Bersama 10 Minit. Okey, ya, adalah program yang diadakan untuk bagi Kuching untuk minggu hadapan. Dan?
0: Ya. Yeah. Okay, dan sikit jual lagi. Yep. Kita nak share untuk pemakluman lah bagi kita orang. Mungkin ada pendengar-pendengar kita dari kawasan-kawasan yang kebiasaannya turun untuk Car Free Morning pada esok hari. Merekodkan esok hari ada Car Free Morning. Ahad 6 September 2026. Jadi perkara tu adalah ditangguhkan berikutan dengan keadaan jerebu yang melanda Kuching ketika tu. Jadi penangguhan tu dipolah demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua warga kota. Jadi pada pendengar-pendengar semua, panjang-panjangkan lagi, maklumkan lagi kepada kawan-kawan kita orang, okey? Yeah. Jadi so apa benda tu ditangguhkan untuk menjamin kesihatan semua warga kota. Jadi stay safe, stay healthy, utamakan kesihatan dan keselamatan kita orang semua.
1: Baik.
0: Okey, ya, perkongsian untuk pagi tu dari Sarawak FM.
1: Betul.
0: Dan seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk perkongsian yang seterusnya, selanjutnya. Amy, apa perkongsian kita dari Sri Aman?
2: Okey, dari Sri Aman, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Untuk salah satu program jualan rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang akan diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan Betong di lokasi tarikh dan juga masa bagi program kenaan, ya. Antara lokasi tersebut, bagi Dun N33 yang keliling di Haut Trading yang telah bermula pada hari semalam dan berakhir pada hari tu Sabtu mulai 8 pagi hingga 3 petang kelak. Seterusnya hari yang sama juga bagi Dun N39 Krian di Pasar Sebaneka Keluarga Sarato, masanya 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk hari itu, bagi Dun N29 Beting Maro, berlangsung kini itu di Padang Futsal Sepinang Pusat yang bermula pada pukul 9 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang kelak. Sedang berlangsung juga pada hari itu di Dun N40 Kabong, bermula 9 pagi sampai 3 petang di Pusat Penjaja Kabong, ya. Dan untuk hari itu sampai esok, antara lokasi seterusnya iaitu bagi Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Thai Maludam, ya, jam 8 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N36 Layar bertempat di Cimat Betong jam 9 pagi sampai 8 malam. Ialah te antara lokasi yang terlibat tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan bagi program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong yang dijalankan pada minggu tu sebagai makluman kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut, ya. Jadi pesanan juga kepada mereka yang hadir, jangan lupa untuk pakai mask, ya, pakai penutup mulut dan hidung semasa hadir ke program Jalan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong untuk kelak sebagai langkah perlindungan masing-masing, ya. Jadi datang ramai-ramai kerana pelbagai berangan keperluan harian dengan harga rahmah menunggu kita semua. Jadi Bab dan Cua Aida, untuk berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang, bagi bahagian Betong yang dijadualkan berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 adalah ditangguhkan, ya. Jadi penangguhan itu adalah susulan keputusan oleh pihak jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk menangguhkan program dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang kami. Begitu juga kita di Sri Aman itu untuk program yang sama, termasuk juga di Muka, ya, Muka Serian Semerahan dan Jok Kuching, kata-kata programnya ditangguhkan, ya. Jadi kelak akan dimaklumkan lah tarikh yang baru, kemungkinan dalam akan dijalankan dalam bulan Oktober ataupun bulan November kelak.
1: Ya.
2: Ya. Okey, itu antara pengungsian kita yang kita membuat daripada Sri Aman. Jadi cuaca mundi tangga hari itu pagi masih lagi berjerebu. Mun kita teliti juga lah untuk bacaan indeks pencemar udara setakat 9 pagi tadi, Sri Aman dalam paras sangat sihat, 258, sebab pagi tadi 7 paginya di paras 261. Jadi ada kurang sikit lah, 258. Jadi masih sangat tidak sihat. Jaga kesihatan lah untuk semua, ya, masyarakat. Ya, cek lah daripada kita di Semanggang tu. Kita kembali bersama Aja dan juga Bab.
0: Terima kasih Amy. Jadi yeah. macam yang dipadah oleh Amy no, jangan lupa pakai mask.
1: Betul.
0: Okay. Dan seterusnya kita nak bersama dengan dah muka orang dah ready di siap kau dapat ditangga. Kita nak bersama dengan Sazia. Assalamualaikum, selamat pagi Sazia.
7: Waalaikumsalam. Dah ready. Teruknya.
0: Dah pakai mask kita dek.
7: Ada.
0: Saya dah pun tangan di tangan dah.
1: Dalam konti lah. Oh kan. Memakai dalam konti susah juga kita.
0: Si, biasanya kami selalu tangga macam di Miri, mul selalu okey. Penuh masnya.
1: Ya mas kunyit.
3: Sempat mata dia nangga.
0: Si tertarik bah.
1: Tertarik ya. Baiklah.
0: Okey, Sazia, perkongsian kita di Sibu untuk tutup. Silakan.
7: Okey, untuk perkongsian kita di Sibu di mana untuk seluruh muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar Sibu dijemput hadir untuk kuliah maghrib mingguan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq, di mana kuliah tu diadakan setiap hari Ahad lah, besok bermula selepas solat maghrib hingga masuk waktu isyak, bertempat di Masjid Al-Qadim Sibu. Dan pengajian adalah berdasarkan kitab Risalah Al-Jamiah dengan pengisian bertemakan ilmu, amal dan istiqamah. Jadi kepada warga Sibu, jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu agama dan mengimarah ke masjid bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Dan seterusnya untuk warga Sibu juga yang ingin membuat pembayaran bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih mudah, pantas dan selamat, jangan lupa untuk kunjungilah kaunter kutipan tanpa tunai bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu yang dibuka sempena Borneo Cultural Festival 2026, di mana kaunter tu beroperasi mula 5 hari bulan tu lah hingga 4 September dari jam 6 petang sampailah ke 10 malam, bertempat di tapak Borneo Cultural Festival. Menaiknya hadiah percuma turut disediakan bagi setiap pembayaran yang dibuat. Hadiah adalah terhad oleh ya kepada warga Sibu. Jangan lupa lepaskan peluang untuk ngembak maklumat bil taksiran dan lakukan pembayaran secara tanpa tunai sambil menikmati kemeriahan di dataran Sibu. Dan seterusnya, kepada seluruh warga Sibu, Majlis Perbandaran Sibu menerusi unit matlamat pembangunan Mampan akan menganjurkan kempen kitar semula sepanjang bulan September tu, di mana orang kami di luar tu dijemput untuk ngembak barangan yang boleh dikitar semula lah. Untuk hari tu, hari Sabtu, kempen akan berlangsung di dataran Pulau Lihua, Lorong Pulau Lihua 2 dari jam 9 hingga 12 tengah hari. Dan pada hari yang sama, kempen turut diadakan di Heng Hua Memorial Park, Taman Seduan dari jam 3 petang hingga 5 petang. Dan seterusnya untuk hari Ahad 6 September 2026, kempen diadakan di Ulu Sungai Merah 35 bertentangan dengan Eco Delight dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk hari Sabtu 26 September 2026, dua lagi lokasi yang disediakan iaitu di Hui Ning Garden, Jalan Mantis dari jam 8 pagi hingga 11 pagi, serta di Gelanggang Bola Keranjang, Bukit Limak Timur 14 dari jam 1 tengah hari hingga 4 petang. Jangan lupa kepada warga Sibu, kumpulkan barangan kita semula dari rumah dan mbak ke lokasi yang berdekatan, selain dapat membantu mengurangkan sisa buangan kita, barangan boleh ditukar nilai. Ya, adalah sedikit perkongsian yang berada di Sibu untuk hari itu. Bab dan Joe Aida.
0: Ya, terima kasih Sazia untuk perkongsiannya pada pagi tu. Jadi kena muka tak Aida?
1: Cik dah.
0: Kenapa? Muka kita blur.
1: Sabar. Cik, kami terdengar suara berdabel-dabel.
0: Okey. Okey, saya dah hal. Kita nak terus bersama dengan okey, ready 5 seconds Zana. Okey, silakan Zana perkongsian dari Bintulu.
1: Alu 5 seconds Zana.
6: Ngancamnya baru. Baru mau tarik nafas tu.
1: Kan. Aduh. Hai, di sekolahnya berobot-obot Zana.
0: Pas tau kita.
6: Okey, terima kasih. Terima kasih Bab dan
0: sama-sama
6: Aida. apapun, selamat pagi semua. Dari Bin Tulu adalah si banyak. Mm-hmm. 2-3 ikit aja program di sekitar bahagian Bin Tulu. Yang pertama kali Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani hari itu. 3 lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan hari itu, Sabtu 5 September, iaitu bertempat di Singkong, Medan Raya Bin Tulu, 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani Bergerak juga diadakan hari itu bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau Bin Tulu, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi lokasi ketiga bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga turut diadakan hari itu bertempat di Rumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bin Tulu Tatau, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi esok hari pula, bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Engkabang Anak Angang, Batu 14, Jalan Bin Tulu Miri, 9 pagi hingga 2 petang. Ini makluman mengenai program jualan Rahmah Madani minggu tu di sekitar bahagian Bin Tulu. Dan seterusnya juga informasi kedua mengenai program aktiviti derma darah untuk minggu tu. Hari tu Sabtu, aktiviti derma darah diadakan bertempat di Times Square Mall Bin Tulu, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ini maklumanlah kepada mereka yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya, program yang akan datang di sekitar bahagian Bin Tulu ini adalah mengenai kejohanan bola sepak veteran terbuka Bin Tulu, Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bin Tulu edisi kedua, yang akan diadakan pada 19 hingga 20 September, iaitu bertempat di Padang Taf BDA Bin Tulu. Dipahamkan 16 pasukan yang bakal berentap di kejohanan bola sepak veteran terbuka Bin Tulu tu. Dan orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bin Tulu juga dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bin Tulu, dan juga menyaksikan aksi legenda-legenda veteran di Padang Taf BDA Bin Tulu pada 19 hingga 20 September tu kelak. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan di sekitar bahagian Bin Tulu, Bab dan Aida dan semua pendengar sekalian. Ya.
0: Terima kasih Zana.
1: Ya, okay. Sama-sama.
0: Settle dah, ladies first.
1: Okay, pandainya ladies first.
0: Jadi kita dah terus bersama dengan AJL untuk pagi tu. Udah siap belum?
4: Tunggu lah aku engkau aku
3: ingatkan Miri tu bersedia aja saya. Rupanya AJL dulu.
6: Oh, saja. Oh, kena langkah Miri.
4: Sak kau sia, sak kau sia.
0: AJL, okay. Apa kongsian?
4: Sebenarnya kalau kan diikut enggak ada perkongsian sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Kenapa ya?
3: Cuaca jangan mengusir kan? Aktiviti.
4: Sebab baru bangun tidur. Jadi
0: Sandi tu
4: Sandi tu. Okey, sebenarnya aktiviti kita ni yang sepatutnya berlangsung minggu ni terpaksa ditunda.
0: Okey.
4: Ke satu tarikh yang kita ni belum pasti lagi bila, sehingga keadaan ni mengizinkan untuk aktiviti Long Tengua River Rafting Challenge Festival yang sepatutnya berlangsung dalam minggu ni terpaksa ditunda. Tapi ada aktiviti yang dah ditunda, tu aktiviti yang ditunda untuk manusia. Untuk hayawan tidak ditunda.
1: Hayawan.
4: Hayawan dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Malaysianya haiwan.
1: Okey. Haiwan.
4: Hayawan tu bahasa
6: Arab. Haiwan.
1: Haiwan.
4: Terima kasih Cikgu Amy kerana mengajar.
2: Saya sih ngajar bagi tu.
4: Oh, saya ngajar. Okey, siapalah.
1: PDPR.
4: Kan kita sih sekolah, jadi PDPR.
2: Okey lah Cikgu. Silakan Cikgu. Okay. Banyak aktiviti ditunda tu.
4: Ya, banyak aktiviti ditunda, tapi untuk hayawan yang sih ditunda iaitu program vaksinasi secara dari rumah ke rumah di bahagian Limbang. Jadi aktiviti itu akan berlangsung pada 14 September 2026 hari Isnin, bertempat di Ukong Proper dan Rumah Beti Belimbing di Limbang.

0: Kasing. Itu mengenai dengan vaksinasi secara rumah ke rumah, vaksinasi rabies. Jadi kepada mereka yang memelihara binatang ternakan seperti anjing dan kucing, jadi haraplah ambil perhatian kerana pihak dari veterina ni akan membuat vaksinasi atau program vaksinasi secara dari rumah ke rumah pada 14 September 2026 di Ukong Proper, Rumah Beti Belimbing, dan 15 September di Rumah Lanang Kasing serta Rumah Luta Kasing. Okey, itu dua aktiviti yang akan berlangsung dan tidak berlangsung di Limbang dan juga di Lawas untuk makluman kita bersama pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar. Tak kira di utara, di selatan, di timur, di barat, daratan, selatan, hingga ke wilayah persekutuan Labuan dan juga di seluruh alam semesta.
1: Asal dapat didengarnya.
2: Asal dapat didengarnya. Dah lagi masa nak episode. Boleh
1: sampai tidur lagi. Okey.
3: Terima kasih, JL.
2: Terima kasih. Dah, dan ingat nanti, sekalinya rap tu, kalah KOI.
3: Betul.
2: Well.
3: Nah, Fas dah si sabar-sabar ya.
2: Kita nak terus bersama dengan Fas dari Miri. Silakan Fas.
4: Sejalah sebab tak lain dah panjang info. Nak terpaksa lah Fas pendek aja. Tok sengaja jam lap tu.
1: Fas, okay. Happy birthday Adik Miri ya.
3: Sedahal boleh kau je.
1: Bukan birthday Fas, birthday
3: Adik Miri.
4: Adik Miri. Birthday saya jugalah.
1: Cepat juga umur ni 51.
4: Ay, betul lah. 6 September.
3: 6 September. Oh lah, bah dah. Habis dah infonya ya, rekannya.
4: Okey lah, info dikongsikan kepada anda. Ada 3 tu sebenarnya, tapi Fas nak cepatkan. Masa asyik mengizinkan. Jadi program berkenaan dengan hayawan. Macam mana sebut tak aja?
0: Hayawan
4: tu, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing, yang berlangsung pada hari tu 5 dan 6 September 2026, bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 4 petang di Dewan Datuk Permaisuri. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Bukannya kad pengenalan anjing, kad pengenalan pemilik anjing.
0: Okey.
4: Betul lah. Betul lah itu. Okey
0: lah ya.
3: Sila.
0: Ya, betul lah.
4: Okey, seterusnya Aida. Aduh, masa nak habis tu Aida. Sabar Aida. Relax Aida. Okey, untuk program jualan rahmah bergerak tu, jualan rahmah madani tu, ada dua lokasi yang akan berlangsung, iaitu bertempat di pekarangan Gereja Saint Dominic and the Rosary di Taman Tungku pada pukul 9 pagi sampai 2 petang hari tu, 5 September 2026, hari Sabtu. Dan sikit lagi iaitu di SL Speedmart Ocean Park pada hari tu 5 dan juga 6 September pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6 petang. Dan juga sikit lagi tu info dikongsikan berkenaan dengan derma darah yang berlangsung juga pada hari tu pada pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari, bertempat di Bintang Mega Mall tingkat 1 West Court Ruang Acara. Setiap titisan darah amat bermakna. Melalui kempen derma darah SOP Foundation pada hari tu, memberikan anugerah kehidupan kerana satu tindakan murni dari ini membawa harapan dan kekuatan kepada seseorang pada masa hadapan. 3 info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Eda dan juga Pak.
3: Baiklah. Okey.
2: Dah. Imagine ya, buat kaki pandai berjalan. Wuf katanya. Beri IC.
3: Kita jangan ingat haiwan si ada kad pengenalannya.
2: Apa? Kita ingat tu cerita Scooby-Doo.
3: Bukan. Kami pandangan kita bila pusat yang ada misi lesen yang memang ada kadnya pun.
2: Betul-betul. Benar-benar. Kira macam sijilnya lah.
4: Sijilnya. Betul.
3: Kan?
2: Surat beranak.
4: Surat beranak. Yang kita melasuk ya tak lah.
3: Saya dah ambil tetap.
2: Pergi rumah tiba-tiba pada pergi rumah Fas untuk pintu. Woof woof. Minta ulu pergi vaksin dia.
3: Alright. Okay, banyak cerita. Banyak
1: senyum. Senyum.
2: Senyum je.
3: Okay.
2: Hayawan. Saya belajar perkataan baru daripada AJL hari tu.
0: Ya, bahasa Arab yang benarnya.
2: Sungguh masalah. Hayawan.
0: Hayawan.

0: Okay,
1: baik. Kalau saya sebut haiwan, ya haiwan.
2: Ya, manuk kolok kok. Oh, lain dia bunyinya.
1: Tapi manuk pun mesti ada si anaknya.
3: Apa yang?
1: Sijil beranak ya.
4: Ada juga?
1: Ada.
3: Tidak.
1: Yang terbaru lah, yang terbaru. Yang aku dengar. Yang aku dengar lah.
4: Oh, spesies ayam Belanda kali kan?
1: Si. Manuk. Spesies ayam kampung.
4: Edah aku. Boleh balik dia cerita.
1: Pakai habis pasal.
5: Haiwan jadi hairan kita gitu.
3: Okey.
1: Okey, baik. Cikgu.
4: Kami berita kat teki hari-hari okay, pun cikgu. Kita mesti jawab kan.
3: Bila tak berita kat teki?
4: Ada, kami ada. Bila gajah jadi haiwan, jadi ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Oh?
3: Jadi hairan.
1: Sekatinya lah.
5: Maulah. Bebas tanya.
3: Sabar ECL. Jangan marah ECL.
1: Nyamuk jadi nyamuk jadi arnab kah? Nyamuk jadi kura-kura kah? Sekati jemput lah.
4: Oh, jadi ayam. Kan. Jadi ayam yang sebenarnya jadi apalah?
3: Jadi hairan.
2: Jadi bokok bayi. Jadi hairan.
1: Ikan. Ya, sebenarnya pelik juga ni nangka.
4: Oh.
5: Kenapa? Ada jawapannya teh. Ikut jelah.
4: Benar, yalah. Jadi bingung lah, jadi hairan lah nyakam.
5: Kenapa nak bingung mikir?
4: Gajah dah jadi ayam.
1: Saya tahu lah, mungkinnya bingung nangganya saya ada IC kali ya.
2: Dah, penting balak aku. Baik,
5: saya. Semua nak jadi haiwan tu.
2: Haiwan. Woof, woof.
1: Yalah, woof.
2: Okay lah guys, terima kasih banyak-banyak Sazia, Amy, Fas, Zana, EJL.
4: Selamat bergabung untuk
2: Ya. InsyaAllah minggu depan akan bersama dengan rakan pejabat kita yang lain kelak.
1: InsyaAllah minggu depan sama saya lagi.
4: Umpama ajak boleh duduk kedai kopi.
3: Pakai mask guys. Pakai mask. Siapa nak keluar pergi minum kentuk pakai mask.
4: Macam ni nak minum Edah? Macam ni nak minum pakai mask?
3: Saya dah kami nyuruh tak minum pakai mask.
2: Tanya ngan mul.
3: Buka lah mask.
2: Tanya ngan mul macam ni pakai mask.
3: Bukan buka emas. Buka mask. Bingung jati dia suruh buka emas nak
4: Okey. Katok mul datang. Kata DJ mul.
2: Okey, terima kasih semua kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye.
2: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan untuk perkongsian pagi tu. Jadi si dapat dilarak selagi si di Noknya, selagi itulah segala dah haiwan-haiwan.
3: Haiwan kata oleh AJL tadi. Nyamadah apa dalam bahasa apa tadi? Haiwan tadi?
2: Tak aku tahu bahasa apa. Azerbaijan. Jadi
3: kita iakanlah saja.
2: Perkongsian kami dua sampai di situ dulu guys.
3: Ya, betul.
2: InsyaAllah hari Selasa kelak kita akan kembali bersama dengan anda. Ada perkongsian dan juga ada temubual yang kita akan bawakan kepada anda. So jangan tukar siaran anda, terus bersama dengan Ashraf selepas tu. Yang akan bersama dengan kita orang sampai pukul 2 petang.
3: Ya,
2: untuk ekspresi. Mari mewarna, kata aku salah. Warnai hari anda, salah. Bukan mari mewarna. Nampak tak saya lapar di situ?
3: Betul-betul. Siapa? Lepas tu kita pergi breakfast, okay, yes.
2: Dan jangan lupa peringatan untuk anda, bila keluar waktu tu, jangan lupa pakai pelitup separuh muka. Betul. Jaga kesihatan kita orang guys.
3: Minum air yang secukupnya.
2: Air yang di kandang malam tadi jangan dibuang.
3: Jangan dibuang. Pakai kan.
2: Okay. Jadi untuk pagi tu, sampai situ dulu, okay.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan cerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vallejo. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabtu tu, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik, orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi warnai hari anda. Semestinya hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, tadi telah kita bersama dengan rakan penyampai DJ Bab, Adudu dan DJ Aida. Dan untuk pagi tu, semestinya kita akan ikuti carta 10 Sar FM. Sebelum kita terus dengan ekspresi sehinggalah pukul 2 petang. Happy Saturday dan selamat berhujung minggu. Stay at home, stay safe. Okay, dan selamat beristirahat untuk kita orang di hujung minggu tu. Dah sarapan dek, mana yang belum sarapan lagi pergi breakfast. Dan untuk pagi tu, Ashraf akan kongsikan kedudukan carta 10 Sar FM untuk hari tu. Jadi boleh dengar kat Ashraf masa tu menerusi rtmclick.gov.my dan menerusi frekuensi kita masing-masing, right? Baik, kita ke kedudukan carta 10 Sar FM untuk tangga yang ke-12. Turun 2 anak tangga. Jadi minggu lepas dia berada di tangga ke-10 dan 25 minggu dalam carta. Cinta Oce Oce dengan artisnya Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan liriknya Yusuf Ali di tangga yang ke-12.
1: Nombor 12.

0: Itu dia tadi di tangga yang ke-12, turun 2 anak tangga. Jadi minggu lepas di tangga yang ke-10, 25 minggu dalam carta Cinta Ocia Ocia yang dinyanyikan oleh Norhan dengan komposernya Abdul Latif Oli dan lirik dari Yusof Ali. Untuk kedudukan di tempat yang ke-11 kekal minggu lepas di tangga yang ke-11, 32 minggu dalam carta Peralihan Cinta yang dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Oli dan lirik Yusof Ali.
1: Nombor 11.

0: Baik, terus on bersama kami di Ashraf FM, Radio Sati Sejauh Anda, menerusi ekspresi pada pagi tu. Ashraf menemani kita orang. Jadi untuk satu jam tu, kita ikuti dulu untuk kedudukan carta 10 Ashraf FM, dan boleh kita orang mengundi lagu-lagu kegemaran kita orang di page rasmi carta 10 Ashraf FM, right? Baik, kita dah ikuti di kedudukan yang ke-12, Cinta Oce Oce. Di kedudukan yang ke-11, Peralihan Cinta pada Minggu Yatiknya kekal di kedudukan yang ke-11 dengan 32 minggu dalam carta Peralihan Cinta, yang dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli, dan liriknya Yusuf Ali. Baik, seterusnya kita ke tangga yang ke-10. Kedudukan yang ke-10 untuk minggu ini, Maunya Digoyang, yang dinyanyikan oleh Pretty Nina, komposer dan liriknya Pretty Nina. Minggu lepas di tangga yang ke-7 dengan 34 minggu dalam carta. Jadi kita terus dengan Maunya Digoyang, Pretty Nina, di tangga yang ke-10.
1: Nombor 10.

0: Baik, di tangga yang ke-10 dengan minggu lepas di tangga yang ke-7 turun 3 anak tangga dengan 34 minggu dalam carta. Maunya digoyang Pretty Nina, komposer dan liriknya Pretty Nina. Kacau lagu tu. Lepas tu asal main untuk jam yang seterusnya, okey. Sesekali lah kita layan lagu-lagu rancak pada pagi tu. Dengan kita main slow-slow gila. Kelak kita rasa macam kenal lah lagu asal pagi tu lemah lah bunyi. Sesekali lah kita happy-happy, rancak-rancak, layan-layan lagu-lagu retro juga, lagu-lagu terkini juga, right? Baik, kita dah ikuti untuk kedudukan yang ke-12, kedudukan yang ke-11 dan kedudukan yang ke-10 di tangga yang ke-12 dengan Cinta Oce-Oce. Di tangga yang ke-11 untuk minggu tu peralihan cinta, dan di tangga yang ke-10 maunya digoyang. Baik, kita ke kedudukan yang ke-9 untuk carta 10 Surf FM pada minggu tu. Minggu lepas di tangga yang ke-6, 3 minggu dalam carta. Jadi itu adalah kedudukan yang ke-9. Nana Shimi, komposer lirik Nabilah dan Zikri, Goodbye Sayang.
1: Nombor 9.

0: Baik, goodbye sayang di tangga yang ke-9 dengan minggu lepas di tangga yang ke-6 dengan 3 minggu dalam carta. Ha, ya, tadi adalah lagu daripada Nana Shimi, komposer dan liriknya Nabilah dan Zikri. Baik, di tangga yang ke-8 naik satu anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-9 dengan 32 minggu dalam carta, Potret Usang Rockaholic, komposer dan liriknya Zulka.
1: Nombor 8.

0: Rockaholic dengan Podset Usang di tangga yang ke-8 untuk minggu tu. Dengan naik satu anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-9 dengan 32 minggu dalam carta. Yang dikomposerkan oleh Zulka dan juga liriknya Zulka. Okey. Ya, di carta ataupun dia kedudukan yang ke-8. Baik, kita pergi ke kedudukan yang ke-7. Di tangga yang ke-7 untuk minggu tu, turun 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga yang ke-5 dengan 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya Zaizam.
1: Nombor 7.

0: Itu dia tadi di tempat yang ketujuh ataupun di kedudukan yang ketujuh, turun dua anak tangga minggu lepas di tangga yang kelima dengan 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya Zaizam. Baik, kita terus di tangga yang keenam untuk minggu tu, naik 6 anak tangga minggu lepas, berada di tangga yang ke-12 dengan 15 minggu dalam carta, Dalam Dua yang dinyanyikan oleh kumpulan Proxy Band, komposer dan liriknya El Hadam dan Derul Proxy.
1: Nombor 6.

0: Baik, kita imbas kembali untuk kedudukan carta 10 Surf FM untuk minggu tu di tangga yang ke-12. Cinta Ocek-Ocek turun 2 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-10 dengan 25 minggu dalam carta. Dan di tangga yang ke-11 kekal minggu lepas di tangga yang ke-11 dengan 32 minggu dalam carta, Peralihan Cinta, Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Boli dan liriknya Yusuf Ali. Baik, untuk di tangga yang ke-10, di kedudukan yang ke-10 untuk minggu tu, turun 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-7, 34 minggu dalam carta, Maunya Digoyang yang dinyanyikan oleh Priti Nina, komposer dan liriknya Priti Nina. Di kedudukan yang ke-9, turun 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-6, 3 minggu dalam carta, Goodbye Sayang yang dinyanyikan oleh Nana Shimi, komposer dan liriknya Nabilah dan Zikri. Baik, kita ke kedudukan yang ke-8, naik 1 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-9, 32 minggu dalam carta, Portrait Usang, Rockaholic, komposer dan liriknya Zulka. Di tangga yang ke-7, turun 2 anak tangga minggu lepas berada di tangga yang ke-5, 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya adalah Zaizam. Di tangga yang ke-6, naik 6 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-12 dengan 15 minggu dalam carta, Talam 2, Proxy Band, komposer dan liriknya El Hadam dan Derul Proxy. Baik, kita ke top 5 untuk minggu tu. Di tangga yang ke-5, naik 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-8, di kedudukan yang ke-8 dengan 16 minggu dalam carta, Tuhan Menunggu Kita, Zulka, komposer dan liriknya Zulka.
1: Nombor 5.

0: Alright, top 5 pada minggu tu di tangga yang kelima, naik 3 anak tangga dengan minggu lepas di kedudukan yang ke-8 dengan 16 minggu dalam carta. Itu dah tadi Tuhan Menunggak Kita yang dinyanyikan oleh Zulka. Komposer dan liriknya adalah Zulka. Baik, kita ke kedudukan yang ke-4 untuk carta 10 Surah FM pada minggu tu. Di kedudukan yang ke-4, turun 2 anak tangga. Minggu lepas di kedudukan yang ke-2 dengan 17 minggu dalam carta, Merelakanmu yang dinyanyikan oleh Stan Akaidan dan D Big Jam, komposer dan liriknya Jimmy Pelikat. Itu dia, Merelakanmu di kedudukan yang ke-4 untuk minggu tu.
1: Nombor 4.

0: Baik, di tempat yang keempat, merelakanmu. Turun dua anak tangga, minggu lepas di tangga yang kedua dengan 17 minggu dalam carta, merelakanmu, artis Tan Akaidan and Big Jam, komposer dan liriknya Jimmy Plikat. Baik, itu dah jadi dari kedudukan yang ke-12 hinggalah kedudukan yang ke-4. Baik, untuk top 3 pada minggu tu. Baik, untuk top 3 di tangga yang ketiga, naik satu anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-4. 20 minggu dalam carta, Rosli Dobby Ambush, komposer Ray Hastif dengan liriknya Azman Muhammad Amar Neng. Itu dia dengan kedudukan yang ketiga yang dinyanyikan oleh artisnya Ambush dengan Rosli Dobby. Ia adalah kedudukan yang berada di tempat yang ketiga.
1: Nombor 3.

Baik, sebelum kita ikuti juara mingguan minggu ke-29 untuk hari tu, untuk carta 10 Surah FM. Baik, kita imbas sekali lagi untuk kesemua kedudukan lagu untuk pagi tu sebelum kita ikuti juara pada hari tu untuk juara carta 10 Surah FM. Seperti yang Ashraf kongsikan tadi, di tangga yang ke-12 turun 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga yang ke-10 dengan 25. Minggu dalam carta, Cinta Oce Oce yang dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Poli, liriknya Yusof Ali. Seterusnya di tangga yang ke-11 kekal, minggu lepas berada di tangga yang ke-11, 32 minggu dalam carta, Peralihan Cinta yang dinyanyikan oleh Ezwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan liriknya Yusof Ali. Seterusnya di tangga yang ke-10 turun 3 anak tangga, minggu lepas berada di tangga yang ke-7 dengan 34 minggu dalam carta, Maunya Digoyang yang dinyanyikan oleh Pretty Nina, komposer dan liriknya Pretty Nina. Di tangga yang ke-9 turun 3 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-6, 3 minggu dalam carta, Goodbye Sayang yang dinyanyikan oleh Nana Shimi, komposer dan liriknya Nabilah dan Zikri. Seterusnya di tangga yang ke-8 naik 1 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-9 dengan 32 minggu dalam carta, Portrait Usang yang dinyanyikan oleh Rockaholic, komposer dan liriknya Zulka. Di tangga yang ke-7 turun 2 anak tangga, minggu lepas berada di tangga yang ke-5, 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya Zaizam. Di tangga yang ke-6 naik 6 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-12 dengan 15 minggu dalam carta, Talam 2 yang dinyanyikan oleh Proxy Band, komposer dan lirik El Hadam dan Daryl Proxy. Seterusnya Top 5 di tangga yang ke-5 untuk minggu tu, naik 3 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-8, 16 minggu dalam carta, Tuhan Menunggak Kita yang dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan liriknya Zulka. Dan di tangga yang ke-4 turun 2 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-2 dengan 17 minggu dalam carta, Merelakanmu yang dinyanyikan oleh Stan Akai Dai dan D Big Jam, komposer dan liriknya Jimmy Plikat. Seterusnya untuk top 3 pada minggu tu, di tangga yang ke-3 naik 1 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-4, 20 minggu dalam carta, Rosli Dobby yang dinyanyikan oleh Ambush, komposer Ray Hastif, lirik Hazman Muhammad Amar Neng. Baik, di tangga yang ke-2 turun 1 anak tangga, minggu lepas merupakan juara mingguan minggu ke-28, Cinta Terakhir Izam 72, komposer Zah.

0: untuk minggu tu. Juara mingguan minggu ke-29 naik 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga yang ketiga, 10 minggu dalam carta, Pergilah. Sulaiman Uso, komposer Irfan Hamdan dan Gunan Shah, liriknya Irfan Hamdan. Pergilah Sulaiman Yusof merupakan juara carta 10 untuk minggu tu.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

Itu dah tadi juara mingguan minggu ke-29, naik 2 anak tangga minggu lepas di tangga yang ketiga, 10 minggu dalam carta. Pergilah yang dinyanyikan oleh Sulaiman Usop, komposer Irfan Hamdan dan Gunan Shah, dengan liriknya Irfan Hamdan. Ia adalah untuk kedudukan carta 10 Sarawak FM untuk minggu tu. Jadi boleh teruskan kita mengundi lagu-lagu kegemaran kita orang yang dinyanyikan oleh artis-artis tempatan ataupun penyanyi tempatan kita. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya. Jam yang kedua kelak menerusi ekspresi warnai hari anda, kongsikan ucapan dan juga lagu-lagu kita orang. Dan selepas itu juga kita akan ikuti untuk jejak seni. Siapa tetamunya, sama-sama kita ikuti selepas itu dalam ekspresi warnai hari anda.

Baik, Amanra bangun guys. Kita pada bagi tu kasih semangat sikit untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi tadi telah pun kita ikuti anugerah carta 10 Surah FM untuk minggu tu. Baik, kita ke jam yang kedua. Jadi jam yang kedua kelak kita kongsikan ucapan kita orang di Facebook. Jangan lupa kongsikan apa aktiviti kita orang pada pagi tu. Apa pula kita orang, adakah beli barang, adakah stay di rumah aja, adakah nangga cerita Korea K-drama. Biasalah hari Sabtu kita konvoy K-drama. Kita konvoy dari pukul 2 petang ke dari pukul 3 petang sampailah malam. Tapi jangan lupa lah, kita berhenti apa? Berhenti solat lah. Kelab sambung lagi nak. Okay, yang tengah beli barang baik-baik, jangan lupa kita keluar pakai mask. Jangan pakai mask nipis gila, pakai yang N95 yang bagus, yang tebal sikit, memang khas untuk cuaca ataupun situasi cerbu masa tu. Ashraf akan kongsikan juga berkaitan dengan isu-isu semasa, dengan apa yang berlaku di media sosial, apa yang trending, bahkan info-info sukan pun Ashraf akan kongsikan selepas tu. Baik, selepas tu juga kita akan ikuti jejak seni pada pukul 11:15 pagi kelak. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar, baik-baik dalam bekerja. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Dan selamat beristirahat untuk semua. Neo, Let Me Love You dan KOI menghiburkan anda selepas tu menerusi ekspresi warnai hari anda.

Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation. Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Baik, sebelum kita ikuti jejak seni yang akan dapat kita ikuti pada pukul 11.15 minit pagi Sabtu ya, Ramli, assalamualaikum. DJ Assalamualaikum salam. Panas terik di badan miri tu, tapi sip berapa nak berjerebu lah. Syukurlah. Apa khabar DJ Assalamualaikum tu? Alhamdulillah. Kami lain ajak carta 10 nak nyampaikan salam untuk kawan kami serta keluarga kami, adik-beradik semua sidaya di muka. Selamat bersantai bersama dengan keluarga dan salam hujung minggu weekend. Lepas itu kita ada pengusian daripada Adira Burhan. Selamat pagi DJ Asraf, menerusi ekspresi Hamidah Mordiah. Alhamdulillah layan carta 10 tadi dan semoga dipermudah akan urusan kita semua hari itu. Semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Sarina binti Boeing. Selamat pagi DJ Asraf, selamat bertugas dan layan Asraf M terbaik. Selepas itu kita akan kongsikan lagi untuk perkongsian kita orang di Facebook. InsyaAllah kongsikan lagu-lagu pilihan dengan apa aktiviti kita orang pada pagi itu menerusi ekspresi. Baik, kita ikuti dulu jejak seni Sarawak FM.
2: Assalamualaikum, salam Sarawak ku sayang. Hari tu kita masih lagi dalam jejak seni Sarawak FM RTM Sarawak. Saya Rina Smarpati dan si asing lagi kita akan bersama dengan seorang anak seni kelahiran orang Sarawak. Okey, sebenarnya kali tu bersama dengan Muhammad Ghazali Jeman atau lebih dikenali sebagai Jalut Jeman. Merupakan pengerusi persatuan pegiat filem Sarawak, iaitu filem S Sarawak lah, CF Sarawak lah, dan telah dilantik sebagai salah seorang penasihat bagi kemajuan filem nasional Malaysia, iaitu PINAS. Betul. Okey, beliau adalah merupakan anak kelahiran Bumi Kenyalang, berkebolehan dalam bidang seni dah berapa tahun, memang pengalamannya cukup mantap lah. Lepas tu kita akan korek lagi, kita gali lagi cerita di sebalik ke munculnya berkecimpung dalam seni lakonan teater dan sebagainya. Bukan seorang pelakon aja, tapi di sebaliknya, ceceng. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebenarnya kami berdebar. Bila berhadapan dengan seorang producer yang baru-barunya kali tu meletup dengan salah satu filem yang viral sekarang tu. Tapi ya, akan kita ceritakan kini tu. Tapi mau tahulah cerita sebenarnya. Bang Jalut jatuh pun lebih dikenali orang Sarawak kenalnya Jalut Jeman. FB-nya pun Jalut Jeman. Sebenarnya orang si asing lagi bila dengar Jalut Jeman production. Ada juga nak. Ada orang nanya tik, kami empun production, siapa empun? Si asing lagi Jalut Jeman.
3: Yes. Kami empun lah.
2: Ya, empun. Kami tahu kita empun. Kan kami empun. Okey, mau nanya lah daripada awal kita bercimpung dalam dunia seni tu, dari bermula titik permulaan daripada sini.
3: Okey, terima kasih kepada pihak ATM kerana sudi mewawancara kami. Dah lama sih wawancara depan kita.
2: Nervous lah.
3: Nervous. Okey, kami bermula sebenarnya daripada sekolah je.
2: Dari sekolah?
3: Sekali kerana sekolah.
2: Kami dari darjah satu kan?
3: Darjah satu ya sih, cuma umur kami darjah tiga.
2: Darjah
3: tiga kami dah diketemukan semua benda-benda seni. Sebab family kami memang anak seni. Daripada muzik, daripada penyanyi, daripada pemain muzik dan sebagainya. Jadi di sini lah kami timbul minat. Sebab kami memang minat. Sebab mak bapak kami pun orang darah seni.
2: Darah seni.
3: Bapak kami penyanyi bangsawan, pemuzik bangsawan, dan mak kami penyanyi bangsawan.
2: Bertemu
3: jodoh di sini.
2: Boleh tahan ya, backgroundnya memang seni.
3: Jadi mula-mula kami berkecimpung dalam seni muzik. Sebab ada dulu, bukan orang dulu zaman 80-an dulu, lebih dikenali sebagai JS Boy.
2: JS Boy.
3: That is my brother. Brother lah JS Boy. Jeman San.
2: Jeman San.
3: JS atau Jeman San. Jadi daripada siang, Kami pasal music is bukan kami pun jenis yang rasa jiwa. Tapi kami memang minat music lah. Kami minat music. Tapi kami daripada 13 kami orang, 13 lah. Cuma kami yang beralih ke bahagian lakonan.
2: Berapa orang ada badik sebenarnya?
3: Kami ada 13.
2: 13 orang? 13. Kita orang anak
3: kebapa? Kami nombor 13.
2: Kita pun yang bungsu sekali.
3: Oh, 13, Sarawak, Jimmy the Teen. Okay, so kami mencuri bidan lakonan since kami di sekolah menengah. Cuba. Umur kami masa ya 17 tahun lah. Mencuba, kami rasa kami boleh berlakon. Selepas habis dari sekolah ya, kami terus mencari persatuan-persatuan teater yang kami boleh nyambung nyambungkan ilmu kami dalam bidang lakonan tu. Alhamdulillah kami bertemu dengan grup teater ini. Kami diangkat waktu first kami berlakon teater loh pada tahun 1999. Kami berhenti sekolah form 5 97. Sembilan first kami diambil orang berlakon teater. First bila pergi audition nak berlakon, nak jadi pelakon, nak mula-mula si dibuatnya. Jadi kami jadi tukang sapu je. Jadi bila jadi tukang sapu orang teater dia, bila habis show kami yang tukang sapu. Kami yang naik ada. Jadi last ada sikit karakter Cina yang kami minat yang pandai si datang. Bila si datang kami mana, jadi director nanya siapa boleh jadi stand in itu, boleh kami dengan si malu-malu angkat kami bila makan tukang sapu je. Kami berlakon Arya Cina nak ngembak watak situ sudah datang lagi. Kami disuruh berlakon terus. Disialah bermulanya tahun 1998. Bermula arena kami menjajaki pentas lakonan, seni dunia lakonan lah. Daripada siang. Lepas itu kami ikut grup Cece Ngoncong. Lepas itu kami muka teater kami pun Atop Selamat. Lepas itu persatuan pegawai filem, lepas itu persatuan seni yang ada kini itu. Jadi kami bermain teater sampai kini itu lah. Tetapi apabila kami dah mencapai sesuatu yang kami idamkan seperti pelakon lelaki terbaik, pelakon pembantu lelaki terbaik, pengarah terbaik, itulah orang madah kejayaan kami dalam teater lah.
2: Antara anugerah yang
3: dicapai. Ya, satu anugerah yang kami dah capai lah. Jadi kami rasa kami masih puas. Masih belum puas. Kami rasa sini aku nak mencari kepuasan, aku nak berlakon lagi. Jadi kami cuba ke layar merah. Pergi ke skrin lah. Pada ke skrin pada tahun 2010, kami naik ke layar merah, kami berlakon. First drama yang kami lakon adalah Puteri Setubung, 13 episod terbitan ATM. Ingat lagi, tahun 2010 kan. Berlakon Malang dan Anuk. Bukan kami sih, masih berlakon. Cuma perbezaan je lakonan TV dengan lakonan teater. Pergerakan yang berbeza. Sebab kita bila kita bercakap tentang teater, pergerakan yang besar. Bila kita pada no dalam teater, is no. Bila kita kelakar di TV, no is no. Dia ada close up, dia ada apa semua. Sebab ialah orang mana berbeza. Jadi bila orang mana berlakon TV senang hit dan berlakon teater, no, salah dia kata. Sebenarnya berlakon TV susah lagi. Sebab datang-datang director mungkin skrip, nah, kau sin kau tu kayak kau nangis terus. Saya dah masalah lah, kita nak fikir-fikir skrip, okey masuk, berlakon nangis. Memang TV memang agak susah lah daripada teater. Sebab teater, bila kita teater, untuk kita dapatkan perfect latihan 6-3 bulan minimum, 6 month is maximum untuk kita jadikan satu persembahan teater yang mantap. Yalah, di sialah kami bermula 2010. Sebabnya kami rasa si puas. Masih juga rasa si puas. Kami rasa si puas. Kami bekerja di belakang tabir lah. Belakang tabir. Jadi production manager. Jadi art director. Jadi assistant director. Sampailah mencapai satu tahap yang kami betul-betul idamkan, iaitu director. Director kami mencapai tahap yang pada tahun 2016.
2: Apa juga syarat-syaratnya? Nen tahu kami ada rasa nak berminat tak cuan.
3: Jadi berlakon lah. Syarat-syaratnya mesti kaca. Bukan si kaca dengan kita sudah. Mungkin salah lah.
2: Berhati ada si kaca kok.
3: Okeynya syaratnya minat lah. Minat dalam seni lakon. Minat seni lakon. Dan yang rasa macam Nya si yakin dia ya, boleh datang. Sebab bagi kami kelas lakon tu bukan untuk kami melahirkan pelakon. Kebanyakan yang jadi yang daripada kelas kami tu yang bekerja. Mau tu bekerja maksudnya dia pun self confident. Daripada hanya pemalu nak kelakan orang si berani apa semua lah. Masa masuk kelas kami 6 bulan lah. Yang kelakan orang pun yang lebih confident, lebih yakin. Yang mula orang pun orang percaya apa di mana. Macam ni lah tu.
2: Mesti belajar yang kita. Ini pada yang mau cuba nanya lah. Ada yang mengisukan tentang pembayaran juga. Okey, sebenarnya kita sit lah sama sigit sin ya sama untuk bayaran nak. Mengikutkan nak. Tapi kita sigit sin ya mun pendapat bagi kami lah yang kami tahu. Bilanya watak pelakon tambahan lain untuk pembayaran dan bukannya sama dengan watak yang utama. Betul?
3: Betul. Ya, macam tu sebenarnya. Okey, watak utama. Walaupun kami ambil kita sebagai watak utama, okey, sebab kita ada kacak, ada apa semua. Tapi pengalaman kita kurang ambil, tak bayar kita murah. Sebab apa? Kita first time. Mau nak dibanding dengan kami lakonan, okey, lakonan contohlah kita dua, lama. Kami utama, contoh kami pelakon utama, kami dibayar contoh. Dibayar untuk telemovie tek pelakon utama kami bayar 8,000. Sebab kami apa? Kami orang lama, kami dikenali dan kami memang sudah menang anugerah apa semua. Okay. Dan kita tek baru nak masuk jadi pelakon utama tu, kami siapa bayar kita 8,000? Iyalah masalahnya kami nak baru ini tu lalu nak diman 8,000. Sedangkan lakonan kelaut. Di sini dah kita melihat bayarannya. Kami membayar orang daripada sudut pengalamannya dan apa achievementnya dah, and then apa cerita-cerita yang pernah lakon. Macam kita si pernah lakon, jadi pelakon utama pun kami boleh offer dalam 3,000 yang pun dah besar lah untuk orang kedai kita orang lah, sebab baru, it's a newcomer. Ini daripada siar lah kita akan meningkatkan diri kita menjadi pelakon lebih baik dan baik, dan cuba untuk dapatkan macam kami mula berlakon dengan Anding, kami membentuk Anding adalah dalam filem, dalam apa semua lah. Ini macam ni tu nyata menang untuk pelakon lelaki harapan terbaik lah. Daripada siar lah nyata modal mana aku pelakon harapan lelaki. Jadi aku boleh demand price lah. Di sialah, di sialah kita mencantumkan harga sidak lah.
2: Okay, ada sikit-sikit nak tanya kami. Nak di belakang kami tu, apa fungsi green screen tu? Orang sikit tahu bah, apa kaca ada banyak ada color lain. Kena mesti warna tu juga.
3: Warna tu? Hijau tu? Aduh, wah, fungsi. Okay. Yang sebenarnya untuk cover up lah green screen tu. Sebab green screen tu apa bedanya dalam videonya boleh dibuang. Ya, sama ada kita pakai green screen ke ataupun blue screen lah. Selalu macam untuk membezakan di dalam hutan ataupun awan. Adanya kadang-kadang pakai blue untuk membezakan hijau tu dalam hutan pun, adanya akan pakai blue. Supaya hanya dapat jelas senang dipotong lah. Ya, ajak sebenarnya. Mula kita angkah gambar kita muka kita belakang tu besar lah. Boleh lah.
2: Dapat lah.
3: Gambar.
2: Boleh
3: cuba. Kita cuba. Bila so editor pula. Apa dah. Semua main ke terbang.
2: Kacak je rupa nak. Okey, selainnya kami nak nanya kita macam ni kita nak narik sidak pelapis-pelapis untuk berminat dalam seni lakonan. Untuk at least banyak lagi pelapis pelakon daripada Sarawak tu sebenarnya. Untuk bersama dengan kita di Sarawak tu.
3: Kita banyak melihat daripada bakat sebenarnya, bakat-bakat ya. And then macam ni kita nak menarik orang lain daripada sudut macam pemula pertandingan lah. Pertandingan sama ada kita mula pertandingan solo untuk short film ataupun kita boleh mula teater. Audisinya kita nak groom-groom miak tu. And then kita banyak mula macam audition, macam kita mula satu drama, so dia datang. Kadang-kadang dia nyatik try lah nak cuba masuk lah. Tapi kita apply suruh dengan macam masuk kelas. Masuk kelas kami, kami ada kelas untuk ya apa semua lah. Jadi kita boleh beri dia latihan yang betul-betul lah. Supaya dia digroom menjadi seorang pelakon dan menuju ke arah menjadi seorang pelakon di jalan yang betul. Sebab banyak cara-cara orang nak jadi pelakon tu. Ada main-main kecing mata je nak jadi pelakon. Terutama tu banyak perempuan tu lah. Ada orang lelaki tu. Sedangkan apa nanti lihat orang lelaki. Orang perempuan tu mudah ke dia. Tapi apabila acting dia akan beri satu lakonan yang kurang mantap. Benda-benda ya kita, ya kata kami tadi lah. Sebab seluruh dunia dah tengah kita. Sebab kita online. YouTube ada, Twitter ada, Insta ada, semua dah dapat dilihat
2: dalam media sosial semua.
3: Ya, media sosial dapat nanggah. Sebab bila kita harus menjaga kualiti kita pun di Malaysia tu supaya orang di luar pun mengagumi apa yang kita pola.
2: Okey, nak nanya kita tip untuk menjadi seorang pelakon.
3: Okey, mesti handsome dah kami.
2: Handsome
3: Okay. Alright, tipsnya hanya berbakat.
2: Berbakat.
3: Berdisiplin lah. Alright, okay. Yang paling yang perlu yang ada pada setiap orang nak jadi pelakon tu adalah disiplin lah. Okay, disiplin. Paling tinggi adalah disiplin dan bakat. Oh. Ya, jalan. Yes. Sebab once kita ada disiplin, kita pun lapar je, tengah-tengahnya akan gagal. Jadi kita mesti kuat disiplin.
2: Kunci utama disiplin.
3: Yes.
2: Okay. Mungkin ada sesuatu yang kita nak madah dengan orang Sarawak kita tu. Something.
3: Kami cuma nak madah di situ. Jadi kami berjaya melangkah sampai level tu hanya di Sarawak. Kami boleh molah di Sarawak. Maksudnya di situ apa yang kita pola dengan nawai itu yang baik, dengan nawai itu yang ikhlas, dengan orang madah jangan kita nak menyimpang ke kanan. Mungkin kami boleh berjaya di Sarawak, apalagi orang di luar nun. Sebenarnya kita boleh berjaya di mana-mana ya. Kita kami masih perlu tinggal di KL, kami masih perlu tinggal di Hollywood untuk berjaya untuk menjadi seorang filmmaker. Hanya boleh diam di Sarawak saja. Yang penting niat anda, okay? Impian anda, keyakinan anda untuk mula satu kerja, okay? Dan jangan lupa berdoa kepada Allah supaya doa aja niat betul-betul untuk pembangunan diri sendiri dan membantu kepada Allah Ta'ala.
2: Amin. Okay, apa kita kita harapkan Bang Jalut Jeman tetap berkecimpung dengan jayanya dalam industri seni kita di Sarawak. Hiburan seni, warisan dan budaya. Okay, jumpa untuk next episode seterusnya Jejak Seni Sarawak FM RTM Sarawak.
3: Okay. Wow. Thank you, Momoy.
4: Ekspresi warnai hari anda.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Baik, Sheila on 7, pria terhebat dan Nadif Baslamah, kota ini tak sama tanpa mu. Baik, pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM. Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk pagi tu, status darurat jerebu di Serian, JPBN pantau tahap IPU dalam tempoh 3 hari. Tahap indeks pencemaran udara IPU di Serian akan dipantau dalam tempoh 3 hari ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga terhadap sebarang perubahan tahap IPU sekiranya ia meningkat kepada melebihi 500. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merangkap Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ogah Ambas berkata, menegaskan tiupan arah angin dari sumber titik panas antara faktor mempengaruhi bacaan IPU. Pemantauan tersebut perlu dilakukan sebelum sebarang cadangan dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri mengenai status darurat di Serian. Pejabat kerajaan, swasta dan tempat kerja lain di kawasan terjejas termasuk pihak industri, peladangan, tapak pembinaan dan kuari boleh meneruskan operasi. Bagaimanapun harus memastikan langkah berjaga-jaga berkaitan kesihatan diutamakan. Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan media. Right, ya, sempat kita kongsikan status darurat jerebu di Serian, JPBN pantau tahap IPO dalam tempoh 3 hari. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Asraf akan kongsikan untuk info sukan perlawanan-perlawanan Liga Perdana Inggeris. Untuk hari itu, hari itu best. Esok hari best lagi. Jadi, untuk hari itu tadi, Liverpool menang dengan 2-0 menentang Ipswich Town FC. Lepas ia untuk perlawanan hari itu, kita ada Newcastle dengan AFC Bournemouth. Brentford pun main hari itu, Sunderland pun main hari itu, Nottingham Forest bertemu dengan Tottenham Hotspur. Manchester City akan bertemu dengan Coventry City. Tok mungkin Manchester City tok pemain baru sidak ya, Enzo Fernandez, pemain daripada Argentina, akan membuat penampilan pertamanya bersama dengan kelab EPL Manchester City. Mungkin pertama kalilah nya main dalam Liga Perdana Inggeris. Jadi sama-samalah kita nanggak lah, right? Fulham akan bertemu dengan Crystal Palace, Brighton akan bertemu dengan Leeds United, Hull City akan bertemu dengan Aston Villa, Everton akan bertemu dengan Manchester United, dan perlawanan tumpuan esok hari kita akan dapat tangga Arsenal akan bertemu dengan Chelsea. Esok hari 11:30. Okay, 11:30 malam esok. Jadi sama-samalah kita ikuti untuk perlawanan tumpuan. Jadi kedudukan pasukan setakat tu baru aja dua permainan. Tu agi mula-mula season tu, agi mula-mula permainan lah. Hanya belum tengah season, baru aja start tu. Jadi Manchester City masih lagi berada di kedudukan yang pertama dengan dua kemenangan, diikuti oleh Arsenal. Bezanya adalah hanya membezakan jaringan aja. Mun Arsenal menang menentang Chelsea, untuk esok hari kemungkinan sida yang akan mendahului untuk kedudukan liga. Jadi bezanya hanya 2 gol saja dengan Manchester City. MC di tangga yang pertama, Arsenal di tangga yang kedua, diikuti oleh di tangga yang ketiga Hull City FC, di tangga yang keempat Chelsea, dan di tangga yang kelima Liverpool. Itu adalah top 5 untuk kedudukan Liga Perdana Inggris. Jadi sekiranya Liverpool sekali lagi menang sebab sidak area seri, musidak sekali lagi menang, kemungkinan sidak yang akan berada di tempat yang ketiga, yang membezakan hanya jaringan aja. Sebab kelebihan Liverpool masa itu adalah kelebihan jaringan gol dengan pasukan yang berada di tempat yang ketiga, iaitu pasukan Hull City FC. Menang aja Liverpool, memang confirm top 3. Asal jangan seri, asal jangan kalah aja. Okay, jadi MU Manchester United berada di tangga yang ke-11. Jauh gila ya. Masih boleh naik lagi ya. Okay, ia sempat kita kongsikan untuk perlawanan, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan untuk Liga Perdana Inggeris untuk permulaan season 2026 dan 2027. Semestinya masih lagi didahului oleh Manchester City. Jadi untuk jaringan gol, setakat tu Alexander Isak dari Liverpool FC dengan 3 gol, Bruno Fernandes dari Manchester United dan Anthony Elanga Newcastle United FC dengan 2 gol. Ia adalah untuk penjaring setakat tu lah. Jadi ya, sempat kita kongsikan lah sedikit berkaitan dengan info sukan. Baik, Ashraf akan kembali pada jam yang kedua kelak menerusi ekspresi warnai hari anda.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Ekspresi.

0: Ekspresi.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.
3: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi warnai hari anda. Baik, selepas itu kita akan ikuti info solat fardu Zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan untuk azan Zuhur pada tengah hari itu akan berkumandang pada pukul 12.41 menit tengah hari meliputi zon 8, Kuching, Sipuran, Balunduk dan juga Sematan. Jadi selepas itu kita akan ikuti azan lah. Dan juga Ashraf akan kongsikan info solat. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, elak aktiviti luar pakai pelitup muka. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merangkap Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, sekiranya pendedahan kepada udara di luar tidak dapat dielakkan, mereka disaran menggunakan pelitup muka. Penggunaan pelitup muka jenis N95 atau sekurang-kurangnya pelitup muka 3 lapis digalakkan bagi kumpulan berisiko terutamanya warga emas, kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan jerebu. JPBN Sarawak akan terus memantau rapat situasi jerebu dan menyalurkan maklumat terkini yang diperlukan selain bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sarawak kekal menjadi keutamaan tertinggi. Jadi hati-hati, jangan lupa kita pakai mask. Sekurang-kurangnya pakai yang N95 ataupun sekurang-kurangnya pelitup muka 3 lapis. Alright, baik, selepas tu kita akan ikuti info solat. Kita singgah dulu untuk perkongsian sahabat kita pada tengah hari tu. Assalamualaikum Biji Ashraf, selamat bertugas di Ekspresi 1A hari anda. Selamat bercuti di hujung minggu. Jom layan Ashraf M, sehati dan sejiwa. Perkongsian daripada Sofian Sulaiman. Sharifah Nifah Syed Akil, syukur katanya ada bukit ruai di Sebuyo, ada juga kurang sikit jerebu. Kami rehat aja di rumah katanya. Layan Ekspresi warnai hari anda. Selamat menguruskan rutin harian di rumah. Selamat bermasak. Minta apa-apa aja lagu. Nicholas Terrell, selamat tengah hari dan selamat bersiaran untuk semua. Biar-biar Ekspresi warnai hari anda. Seterusnya, SMS Fred. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Surah FM. Zalika Zalaliun, selamat hujung minggu semua. Norini Amren, cuaca macam biasa. Makin teruk DJ, nyawa dah batuk lalu si berani nak keluar. Mula ada tanda-tanda macam ni, jangan sekali keluarlah. Okay, jadi Nolena Kuang, happy weekend untuk semua sahabat-sahabat di Surah FM. Dirabu mengganas tu, mau minum air banyak. Terima kasih Ashraf. Balit pengilan kami tu. Hajrah B, selamat tengah hari mendong hari tu di matang. Baru lepas masak molah kari ayam dan sayur peria ulam timun. Request cucuk kami tadinya suka kari. Buat semua selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ Ashraf. Baik, kita hiburkan dengan lagu daripada Rosa featuring MKK Click, Sinaran. Dan kita ikuti juga lagu daripada kumpulan Blue dan Elton John, Sorry Seems to be Hardest World. Semuanya menerusi Ekspresi.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Untuk zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Mancu, Kampung Undo, Bukit Manang, Long Brambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari itu adalah pada pukul 12.18 menit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 12.21 minit tengah hari. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sibuti dan juga Marudi 12.25 minit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebah dan juga Bintulu 12.29 minit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 12.34 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Jula Bintango dan juga Rajang 12.35 minit tengah hari. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Angkelili Lubuantu Betong Sepauh Pusat Seratok Roban dan juga Debak 12.36 minit ke hari. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 12.38 minit ke hari. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya solat zuhur pada tengah hari itu adalah pada pukul 12.41 minit ke hari nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

Kembali bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi mengenai hari anda. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bok Lunduk dan juga Sematan yang telah berkumandang pada pukul 12.41 minit tengah hari. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dan Ashraf akan bersama dengan kita orang Sik Lama sekejap saja pada jam terakhir kelak sebab kita akan ikuti track Music Ekspresi, Music Tanpa Henti. Jadi Ashraf akan kongsikan untuk bacaan IPU di Sarawak setakat pukul 12 tengah hari.

0: Baik, untuk kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak menunjukkan tren penurunan. Menurut bacaan yang direkodkan melalui sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar IPU di Serian adalah 304 setakat pukul 12 tengah hari berbanding 390 pada pukul 7 pagi tadi. Manakala bagi Kuching, Semarahan dan Sri Aman masih dalam kategori IPU sangat tidak sihat. Selebihnya, kawasan lain pula merekodkan IPU di tahap tidak sihat di antara 101 hingga 200. Jadi kita boleh langgar di page Facebook Berita RTM Sarawak untuk bacaan IPU yang terkini setakat pukul 12 tengah hari, yang mana Serian dengan 304, Kuching 266, Semarahan 249, Sri Aman 256, Serikir 178, Sibu 171, Mukah 188, Bintulu 197, Semelaju 199, Miri 180, Limbang 160 dan Kapit 150. Jadi ia adalah bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 12 tengah hari tadi. Baik, saya akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi ekspresi warnai hari anda.
1: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis dengarkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulaya bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota Smart berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.
3: Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi untuk satu jam yang terakhir untuk menerusi ekspresi warnai hari anda, selamat menjamu selera untuk kita semua dan selamat berjalan-jalan hari Sabtu, hari Hatu nak, untuk kita beristirahat. Jadi nak keluar tak ada masalah, jangan lupa kita pakai mask. Okey, jangan lupa pakai mask N95 yang lebih tebal lagi lah, untuk kita mengelakkan daripada sakit akibat asap jerebu tu guys. Masih lagi kita tu dalam situasi jerebu. Jadi mudahan bacaan IPU kita semakin menurun untuk hari-hari yang seterusnya. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, sebelum kita ikuti tracks music ekspresi pada pukul 1.30 minit tengah hari kelak, Op Ramah Barat Daya APM Asal Jaya Pergiat Rondaan Kesan Risiko Bencana. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Asal Jaya mempergiat rondaan pemantauan menerusi Op Ramah Barat Daya di beberapa lokasi sekitar Daerah Asal Jaya. Memetik laporan komunikasi awam Sarawak UKAS, rondaan itu dilaksanakan bagi memastikan situasi kekal terkawal serta mengesan sebarang risiko kecemasan atau bencana. Jadi rondaan yang dilaksanakan di Jalan Kampung Rebak, Kampung Serpan dan Pekan Asal Jaya pada Jumaat mendapati keadaan di semua lokasi berkenaan terkawal tanpa sebarang kejadian kecemasan atau bencana dilaporkan. Pemantauan di lapangan turut mendapati tiada aktiviti pembakaran terbuka dikesan sepanjang operasi berkenaan. Rondaan tersebut merupakan sebahagian daripada kesiapsiagaan berterusan APM Daerah Asal Jaya dalam memantau keadaan semasa dan memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden. Baik, kongsian kita berkaitan dengan semua projek di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak ditangguhkan sementara waktu susulan pengisytiharan darurat jerebu di daerah Serian. Atau untuk pengungsian yang seterusnya lah, pengarahnya Datuk Dr. KCD Morris berkata langkah penangguhan itu dibuat bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja daripada bahaya jerebu. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Terdahulu, daerah Serian diisytiharkan darurat jerebu oleh Yang di-Pertuan Agong selepas indeks pencemaran udara IPU di kawasan berkenaan melonjak kepada sangat berbahaya dengan bacaan melebihi 500 sejak jam 8 pagi semalam. Baik, ia ajak untuk hari itu antara sedikit perkongsian berkaitan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan situasi jerebu. Jadi kita perbanyakkanlah untuk info-info berkaitan dengan jerebu dan insyaAllah saya akan kongsikan dari semasa ke semasa, dan mungkin rakan penyampai yang lain juga akan berkongsi IPU semasa. Baik, jangan lupa Ashraf akan bersama dengan Kita Awang pada esok hari menerusi rancangan Salam Abaitau, siaran berbahasa Melanau dan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada petang esok. Selamat beristirahat. Jadi selamat berhujung minggu, selamat bertugas dan stay at home, stay safe. Semoga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ja untuk pagi tok, semoga semuanya terhibur. Mana yang sempat Ashraf kongsikan ucapan Kita Awang ya, Ashraf akan kongsikan pada esok hari guys. Alright, ya. Selamat bertugas dan terus on bersama kami di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda. See ya.

Track Music Expressi Music tanpa henti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksana menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan perlu diberikan kepada kebajikan warga emas di kawasan luar bandar merangkumi aspek perumahan, kemudahan asas, mobiliti serta akses digital. Harapan itu dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Dato' Muhammad Zulkifli Harun. Katanya perhatian itu penting susulan berlaku peningkatan populasi warga tua di Perak serta dipengaruhi penghijrahan golongan muda ke bandar. Tren itu menyebabkan sebahagian warga emas di luar bandar mengalami kekangan akses kepada kemudahan sokongan, terutama bagi mereka yang tinggal bersendirian. Projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berhampiran persimpangan Seri Kembangan arah selatan di Leburaya Sungai Besi Bes Raya akan dibuka bermula Isnin ini. Ia membolehkan pengguna Leburaya Bes Raya dari Kuala Lumpur menuju ke Balakong dan Putrajaya menikmati perjalanan lebih selesa. Kenyataan Bes Raya memaklumkan projek itu melibatkan laluan dari kilometer 4.2 hingga kilometer 3.8 Leburaya Bes Raya arah selatan. Tujuan meningkatkan kapasiti lorong serta melancarkan pergerakan trafik dari Plaza Tol Mines Selatan ke Universiti Putra Malaysia, Balakong dan Putrajaya khususnya pada waktu puncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat tu semua dengar Sarawak FM. Hai, kami Ian. Menemani kita orang untuk sebelah petang tu. Hari Sabtu, hari tu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hujung minggu macam tu, rasa macam nak duduk di rumah aja. Okay, itulah yang terbaik keadaan cuaca. Sip berapa bagus. Nak pacar indera pernafasan kita tu macam sik dapat nak menghirup udara yang begitu segar akibat jerebu tu. Jadi pilihan kita orang untuk terus berada di rumah hujung minggu macam tu adalah pilihan yang tepat dan terbaik setakat hari tu lah. Okey, ya, kalau ada keadaan yang begitu mendesak yang memerlukan kita terpaksa keluar, jangan lupa pakai topeng muka kita orang, okey, face mask kita orang. Dan yang semestinya pertemuan kita dalam ritma untuk sebelah petang tu, kita akan himpunkan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman. Sambil-sambil ya, asyikkanlah kami seorang aja. Mestinya ada kita juga. Kita orang boleh kongsi keadaan cuaca. Tok kami nang recommend mana-mana. Okey, kami nang galakkan kita orang kongsi keadaan cuaca. Kita orang hantar gambar pun bagus juga dalam ruangan komen kami di persembahan langsung Facebook Live Sarawak FM. Masa tu hantar gambar ke, hantar video sikit ke macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Lekat yang ada masalah air juga. Okey, berlaku kemarau dan juga cuaca kering masa tu, boleh kongsi juga lah apakah solusi kita orang dan mungkin ada bantuan yang dihantar untuk membantu kita orang. Kita harapkan yang terbaik juga untuk sebelah petang tu. Boleh kongsi salam, ucapan dan sebagainya. InsyaAllah sampai 6 petang kami Ian akan bersama kita. Dan seperti biasa lepas pukul 3 petang kelak kita ada silang budaya. Kita akan cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak. 3, 5 minit petang.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpangsikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM, sehati sejiwa. Okey, Rima Muzik Radio terbaik, apa yang viral yang kita nak kongsikan? Rasa curiga seorang pemandu e-hailing untuk terhadap seorang pelanggan warga emas yang mau ke bank katanya berjaya menyelamatkan wanita tu tadi memindahkan wang RM10,000 kepada individu yang disyaki love scam semalam. Noraini Osman 61 selepas menghantar wanita ke sebuah bank nya berada terlalu lama lah dalam bank yang tadi membuatkan dirinya tadi rasa curiga. Jadinya pun ngansur-ngansurlah wanita tu tadi dalam premis bank berkenaan sebelumnya sempat memindahkan sejumlah wang yang kami maklumkan tadi RM10,000. Jadi ceritanya macam tu. Noraini Osman ngambil wanita tu dari rumah pukul 4.30 petang dan katanya nak mulah pemindahan wang lah. Jadinya nunggu di luar bank tapinya pelik. Apa kena lah mak gila. Jadi ketikanya jumpa cari-cari yang ngansur nak warga emas tu tadi sebabnya lama gila. Ada orang lain yang cuba membantunya memindahkan sejumlah wang dan perkara yang sempat dihalang. Individu tu juga pelik sebenarnya katanya. Warga emas tu mau memindahkan jumlah yang cukup besar kepada akaun lain. Jadinya pun terus nunggah polis berada di kawasan terdekat. Rupa-rupanya warga emas tu ada seorang peguam tampan, tu skamer lah, yang nyuruhnya memasukkan wang berkenaan ke dalam akaun. Dan warga emas tu juga mengenali individu tu yang didakwanya tampan menerusi aplikasi WhatsApp tetapi si pernah berjumpanya secara bersemuka. Tampan tu kacak lah, orang lelaki kacak. Dan mangsa tu pun sebenarnya dah pun ngeluar wang simpanan dalam tabung hajinya terlebih dulu sebelum duit dia tadi diembak untuk dipindahkan kepada akaun individu yang menyamar sebagai seorang peguam yang segak dan juga kacak. Jadi nasiblah sempat diselamatkan duit RM10,000 warga emas berkenaan. Itu cerita yang kita petik menerusi Cosmo Online, apa yang viral hari ini. Dan kami nak berkongsikan juga macam ni keadaan bacaan IPU kita untuk hari itu. Dan kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak menunjukkan tren penurunan untuk bacaan setakat pukul 12.30 hari tadi. Indeks pencemar udara yang kita ambil daripada berita ATM Sarawak di Facebook, Serian 304, bacaan berbahaya, Kuching 266, sangat tidak sihat, Samarahan 249, bacaan jua sangat tidak sihat, Sui Aman pun sama 256. Kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat Serikir 178, di Sibu 171, Mukah 188, Bintulu 197, Samalaju 199, Miri 180, Limbang 160, Kapit 150. Catatan bacaan indeks pencemar udara setakat pukul 12.30 hari tadi yang kita kongsikan buat masa tu, dan kita akan terus ke masa kini dari masa ke semasa. Okey, Rough H dan juga VE, Khayalan, 2.26 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Selamat bertugas untuk kita orang yang kerja juga macam kami dan juga yang tengah bersantai yang dengar Sarawak FM. Terima kasih.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ritme retro sepanjang zaman. Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, apa yang viral seterusnya, Freedom Flotilla Coalition FFC mengumumkan misi maritim antarabangsa baru ke Semenanjung Gaza dengan kapal-kapal setidaknya akan singgah di beberapa pelabuhan Eropah sebelum meneruskan pelayaran dalam usaha untuk sampai ke wilayah itu pada Oktober. Itu dilaporkan oleh Anadolu Anjasi. Setidaknya akan melayaskan lagi kerana Israel masih belum menghentikan genosidnya dalam Palestin dan Palestin juga masih belum bebas. Stok dimaklumkan oleh gabungan berkenaan dalam rayuan bagi mendapatkan sokongan antarabangsa. Gabungan itu dalam kenyataan yang diterbitkan pada Rabu memaklumkan misi itunya bertujuan mencabar sekatan Israel ke atas Gaza dan meningkatkan tekanan awam di seluruh Eropah. Pelayaran dah pun bermula dengan kapal handalan 2 milik gabungan berkenaan dah pun singgah di beberapa pelabuhan di Norway, Sweden dan Denmark sepanjang Jun dan Julai. Ada sikit lagi kapal Kate berlepas dari bandar Bristol di Britain pada Ogos sebelum singgah di Ireland, Jerman, Perancis untuk dimaklumkan oleh gabungan berkenaan juga, dan kapal-kapal itu dijangka singgah di beberapa pelabuhan di Spanyol, dekat ya Portugal dan Itali sebelum meneruskan pelayaran menuju Gaza dengan gabungan itu merancang untuk tiba di wilayah berkenaan pada Oktober. Dan menurut gabungan berkenaan juga, misi setidaknya menghimpunkan pembela hak asasi manusia, aktivis kesatuan sekerja, ada juga wakil rakyat, wartawan profesional perubatan serta penyokong hak rakyat Palestin yang lain. Itu yang kita kongsikan berita di luar negara menerusi apa yang viral hari itu. Dan kami nak kongsikan juga sebenarnya sebelum kita nak terus berhibur, dan seperti biasa pukul 3 petang kita ada berita dari Sarawak FM, berita ringkas berkenaan keadaan cuaca kita panas dan kering. Masa tu kita orang dilarang untuk melakukan sebarang pembakaran terbuka. Tindakan undang-undang boleh diambil, okay? Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya, dan denda tidak melebihi RM1,000 sehari bagi kesalahan yang berterusan. Laporkan segera sekiranya kita orang dah nanggar pembakaran, okay, sebarang aktiviti pembakaran terbuka melalui saluran NREB Ibu Pejabat 082 513 1395, 082 513 1395 ataupun 319546. Kita orang boleh save nombor tu 082 513 1395 ataupun 082 513 1396, nombor telefon NREB Ibu Pejabat.

Okey, apa yang viral kita kongsikan yang berlaku di luar negara, dua beradik lelaki meninggal dunia selepas keluarga setidaknya percaya memilih rawatan mistik bagi mengubati demam panas yang dialami semakin kritikal dan dikejarkan ke hospital. India Today melaporkan kedua-dua mangsa untuk masing-masing berusia 15 dan 10 tahun mengalami demam bersama maknya, Sangeeta Devi, kira-kira 3 hingga 4 hari yang lalu. Bagaimanapun, keluarga sejaknya percaya menganggap penyakit itu tadi berpunca daripada kuasa gaib dan mendapatkan khidmat seorang pengamal ritual untuk menjalankan upacara serta bacaan mantra di rumah. Rawatan berkenaan dilakukan selama 3 hari, namun keadaan ketiga-tiga sejak tok yang terus merosot keadaan kesihatannya. Apabila dua beradik tok si sedar diri dan keluarganya pun segeralah ngembak sejak dua ke hospital Sandaramgan sebelum doktor mengesahkan kedua-duanya meninggal dunia. Sementara ya, maknya, mak daripada dua adik-beradik itu tadi turut kritikal, dirujuk ke sebuah pusat kesihatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Jadi punca sebenar penyakit yang menyebabkan 3 orang anggota keluarga itu jatuh sakit masih belum dikenal pasti. Itu berlaku di India. Petang tu juga kita nak mengucapkan terima kasih. Selamat tu bersama kita untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Ada Rashidah Edi, cuaca panas jeruburi lek ajak petang tu. Pagi tadi ada kenduri orang kahwin layan Rikma sambil minum petang dengan cucur pisang. Ahmad Syafi'i santai-santai ajak petang tu layan Rikma, semoga terhibur, sihat selalu. Terima kasih. Amran Saili, cuaca panas bawa pulang dari dialisis Samarahan. Menu petang tu makan nasi manok. Akhirnya ajak makan nasi manok Mak Amran. Nora. Salam sihat selalu untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di sini ajak berada. Dan lagi Asfian Mahyus, awalnya mendengar kita dari Kalimantan Barat. Siapa lagi? Noraini Amrin, baru habis kemas rumah cuti Sabtu Minggu macam tu Yan. Apalagi lah ada je lah nak dikerjakan, nak cuci langsir lagi, diam ajak di rumah. Sejuk ajak. Malam tu boleh sejuk si panas sebab duduk di rumah. Dan lagi kita ada Hajrah B, cuaca mendung jerbu belum reda, petang tok santai-santai ajak layan apa ajak lagu Mariam Loso sejak petang untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di Tanjung Harapan tok nang panas lagi berjerbu. Dan lagi siapa bersama kita, Masnah Loso, cuaca Batu 11 panas berjerbu. Asimah Kelas, salam untuk semua sahabat. Untuk Masnah Loso kami Azwa Shifa, salam hujung minggu untuk kita orang semua. Terima kasih banyak-banyak dan terus layan lagu-lagu retro terbaik yang kita sajikan untuk haluan telinga kita bersama. Itulah Ritma Sarawak FM.

0: Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia, tanah

Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Disampaikan jadwal solat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Jadual solat fardu asar untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lau Marambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.22 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.25 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.31 minit petang. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai, Palaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 3.36 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Asar untuk petang ini 3.40 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serke, Jula, Bintangor dan juga Rajang 3.43 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan Debak 3.44 minit petang. Zon 7 Samrahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam asar 3.47 minit petang. Akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.49 minit petang nanti.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okay, assalamualaikum. Selamat petang sekali lagi. Salam Silang Budaya kepada kita orang seperti biasa. Sabtu dan juga Ahad kita ada Silang Budaya ke udara setiap 3:10 minit petang. Dan hari itu rancangan Silang Budaya kita diterbitkan oleh rakan setugas kami DJ Yus. Dan hari itu kita akan cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara Abang Anafi bersama kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sihat kita hari tu?
5: Alhamdulillah.
4: Jerbu. Harap sama-sama sehat lah. Saudara Abang Anafi kita yang akan berkongsi berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak. Banyak sebenarnya kuih tradisional yang ada di Sarawak tu. Dan Encik Anafi, Abang Anafi tu akan cerita bersama dengan kita kuih-kuih yang ada dan juga yang diketahuinya dan juga pengalamannya. Merupakan founder Kuestri Kuching yang lebih arif lah tentang kuih tradisional tu. Dan mungkin ada yang baru tahu dan juga tertanya-tanya. Diri kita nak berkenalan lah nak. Siapa Abang Anafi tu tiba-tiba keluar di radio macam ni, mula terlibat asal usul kita dari sini. Silakan.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Terlebih dulu kami ingin ucap terima kasih dengan DJ kita petang tu. Jadi alhamdulillah kami Abang Anafi, lebih dikenali dengan stage name Abang Anafi. Sebenarnya nama kami adalah Muhammad Hanafi bin Muhammad Andi.
4: Oh, saya ada kaitan abang.
5: Si ada. Asal kami dari Kuching. Satok, membesar di area Satok lah. Jadi sebab sikit kami orang nang familiar lah dengan area Satok tu. Yeah. Bersekolah pun, membesar pun di area Satok situ lah.
4: Okay. Mula terlibat dalam kuih tradisional tu macam ni, Abang Anafi?
5: Okay, sebenarnya untuk kuih tradisional Kuestri tu, kami bermula dari 2024. Jadi masih awal lagi lah. Sebenarnya sebelum tu kami orang ada bisnes lain lah. Jadi secara asyik langsung kami berkecimpung dalam bisnes kuih muih tu lah. Jadi kami nangga kuih muih di Kuching tu, susi di Sarawak tu, memang ada sambutannya pun. Jadi kami orang nangga macam potensi yang boleh pergi jauh lah. Sebab di area kita tu, di Kuching, susi di Kuching, di Sarawak, banyak pelancong datang sebenarnya. Setiap hari memang kami orang nangga kena lah kita asyik buat sesuatu untuk menambahkan produk katong signature di Sarawak tu.
4: Kuih Sarawak tu nang banyak. Banyak. Bukan jadi Kuching, tempat lain pun banyak juga rasa pun lain-lain nak. Bang Anafi, antara kuih tradisional yang ada dan yang semakin kurang lah dikenali oleh generasi muda, yang sedia ada kita boleh sebut lah, yang kurang-kurangnya apa je agaknya?
5: Okey, dari beberapa tahun tu kami nangga lah yang kuih yang banyak dicari oleh orang dan sidak nangga kuih yang sebagai satu signature di Sarawak tu adalah, di antaranya adalah kuih celorot.
4: Kuih celorot.
5: Nasi manis. Jadi kuih apa kata orang ni, bongkol, benda yang kuih-kuih yang asal dari Sarawak, macam kuih penyaram. Memang kata orang ni kuih yang signature untuk negeri kita lah. Jadi kadang kebanyakan kuih yang disebutkan ya, banyak lagi sebenarnya, berasaskan nya pun isi kandungnya dari gula pong. Macam penyaram, kita
4: gula pong,
5: kita menggunakan gula pong lah. Macam celorot pun lebih kurang nang banyak makan gula pom.
4: Kubong lagi.
5: Kubong lagi yang makan apa nama?
4: Daun nipah
5: ya.
4: Daun muda. Aduh, betapa susahnya.
5: Betul.
4: Mesti pandai molah yang Abang Nafi bocornya.
5: Bocor ya.
4: Rugi.
5: Ada sikit lagi kuih yang kata orang mungkin si bapa dikenali oleh generasi baru, kuih takir.
4: Takir.
5: Yang kedak perauk ya. Yang makan daun nipah juga, tapi yang pun dibuat dari asas pun dari tepung dengan
4: gula pung
5: juga. Jadi menariklah kuih kita di Sarawak tu.
4: Tapi yang diperoleh dari gula pung selalunya macam premium lah kan. Betul. Yang premium mengkurang gula pung sikit. Yang masih lebih sikit dalam lemak santan.
5: Benar.
4: Memang antara selorot yang ada orang sebut selorot juga, dan kuih yang dah payah diperoleh lah takir. Sebabnya rumit lah pembuatannya nak. Dan kuih tradisional tu biasanya Abang Nafi dikaitkan dengan adat dan juga perayaan dalam majlis yang kita raikan. Mungkin boleh dicadangkan kuih-kuih yang sering menjadi pilihan pelanggan kita lah.
5: Okey, untuk majlis ya, selalunya sida akan selalunya akan order ataupun mula tempahan macam kuih penyaram teh, kuih penyaram, kuih nasi manis, seri muka. Macam kuih celorot pun banyak juga sida dah order untuk majlis-majlis lah. Lebih kurang kata untuk air raya tu pun kata orang tak pakai penyuci mulut tu macam dak takir tu lah, dak takir, dak kuih macam pulut sambal kita tu banyak lagi lah kata orang tak bingka yang special lah. Yang kata orang tak yang kuih lama marik Sarawak tu adalah kuih kosoi.
4: Kuih kosoi.
5: Kuih kosoi tu nya di polah pun menggunakan asas pun makan gula pung juga. Tapi disalut dengan
4: parutan kelapa.
5: Memangnya ada kombinasi yang sedap lah kata orang.
4: Ada air kapur sikit.
5: Betul.
4: Ada orang makan ceko.
5: Ada mesti salah ambil dicampur dengan sikit leak sikit kah?
4: Ya, untuk
5: sebenarnya pedas sikit.
4: Soda.
5: Tapi jangan terlalu banyak lah.
4: Betul, hanya betul.
5: Pakai yang berasa pun kuih. Kosa ialah salah satu keunikan kuih kita di Sarawak tu.
4: Kan lain tempat ni semenanjungnya ada juga tapi betul. Sebutannya lain.
5: Kaswi mesti salah ambil.
4: Ya, Kaswi ada juga. Aku baguling kah apa
5: ambil. Betul. Kami pernah ditanya
4: orang. Kan yang mesti kata orang gedi-gedi-gedi kata sedap belah nun lah.
5: Betul. Kita sudah kosoi.
4: Betul. Okey, lepas tu kita sambung lagi cerita kita bersama dengan Abang Anafi, cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak.
2: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, best cerita hari itu kita cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan negeri Sarawak. Abang Nafi tadi ada cerita banyak kuih yang ada di kedainya di Kubaria, di area Satok tu juga. Dan kita nak tahu antara kuih yang dipolah kita empun, Abang Nafi, kuih apa ya?
2: Okey, sebenarnya banyak juga lah kuih yang dipolah kami orang di kedai kami. So di antaranya kuih rangin. Kuih rangin ya, nya crispy di luar, lembut di dalam. Yang kita merasa ya nikmatnya, masya Allah. Dan di antaranya juga kosoi.
1: Kosoi
2: pun lembut, gede-gede, pasal disalut dengan nio putih. Di antara juga kuih lenggang.
1: Intinya
2: nio dengan gula pung.
1: Kuih ketayap.
2: Betul.
1: Mau dipadah juga kena nemiak ni tu. Nya si tahu. Nya kan bikin nama yang apa tak? Okey.
2: Di antaranya juga nasi amanis, sweet rice.
1: Wajib
2: yang famous lah kami orang mulah tiap-tiap hari ada di kedai kami orang kuih penyaram.
1: Tiap-tiap hari panas-panas
2: Di tepinya crispy, di tengahnya lembut,
1: topi Meksiko.
2: Kadang-kadang benar kata kita sidak pelanggan yang datang kedai kami, sesi sidak Cina tu datangnya si tahu gila namanya kuih penyaram. Nya nanya kami orang, ada tak kuih topi yang ada?
1: Daripada yang nya tahu lah.
2: Yes, nya tahu nya mungkin namanya si apa ya gila, faham tak? Tapi nya bentuknya nya akan nyebut ya kuih penyaram ya kuih topi.
1: Kuih topi ya, dia tak faham lah.
2: Ya betul. Banyak juga lah kami orang pun kuih di sana kami orang ada mulah apa nah pais pisang, pais bandung.
1: Pais bandung. Masya-Allah.
2: Nang tapi yang katong teh nya rotet lah. Selalunya akan tiap-tiap hari kuih sentiasa ada, tapi nya rotet di kedai kami orang ya. Setiap hari buka.
1: Ada yang dipolah Kediri, ada yang orang yang hantar.
2: Yes, betul. Setengah dari kuih-kuih yang dijual di kedai kami orang saya, setengahnya adalah kami orang ambil dari vendor. Vendor-vendor yang dipilih kami orang lah. Macam vendor yang katong yang kami orang kenal pasti, setidaknya tu orang buat kuih yang bersih, yang katong yang buat yang susah, yang nyaman lah.
1: Yang di siasat betul-betul kebersihan.
2: Minta dia yang hantar.
1: Contoh-contoh kuihnya, bang.
2: Okey, banyak contoh juga setidaknya yang hantarnya. Macam setidaknya hantar kuih take, kuih tako, yang famous ya, kuih apa nak kata tak? Kan kuih, lebih kan kuih lah, tape. Tape, kayak pulut panggang. Yang kami orang ambil, paling famous di kami orang siap adalah bongkol.
1: Bongkol. Diantar oleh orang lah.
2: Betul lah ya, di antara bendo yang hantar lah. Jadi bendo-bendo lah kami orang siap, semua selected lah.
1: Jadi melalui proses yang begitu ketat lah Abang Anafio.
2: Betul.
1: Kita semua lah rasanya lari, pasal semuanya di ya dulu lah.
2: Alhamdulillah lah, setakat tu pelanggan-pelanggan yang beri feedback yang dah merasa makan kuih di kedai kami orang yang setidaknya pernah datang beli ya, alhamdulillah feedback semua positif.
1: Alhamdulillah. Tadi Abang Hanafi ada sebut pelancong datang merasa kuih dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan momennya.
2: Okey, memandangkan situasi kami pun location kedai kami orang ya, berdekatan dengan Medan Niaga Satok, sejauh dari katong Kubaria sana. Jadi banyaklah pelancong-pelancong yang lalu di sia, asosiasi dari Semenanjung lah, Semenanjung yang singgah di kedai kami orang, datang untuk berbelilah katong dia produk-produk lokal Sarawak, macam ada jugalah produk bendo-bendo, kuih-kuih kering, macam kuih jala, macam dah krepek-krepeknya banyak juga di sana. Jadi macam sidap pelancong tu yang kami rasa macam rasa seronok lah nangga sidak pelancong dari Semenanjung tu nya macam katong dia tested dengan kuih apa nama celorot ya.
1: Betul.
2: Jadi selain dari pelancong dari Semenanjung, banyak juga dari sidak berbangsa Cina tu. Sahabat-sahabat kita dari lokal Cina, tu dengan Cina yang di luar Sarawak tu. Macam Singapura pun ada datang. Yang baru-baru tu kami pun katong surprise juga dari US. Datang dari US, nya diam di New York ah. Actually nya local lah. Berkeluarga dengan tidak orang US tu lah, dan berfamily dan lama dan yang si merasa nang kuih-kuih lokal Sarawak tu yang ada. So kebetulan dia bercuti ke Sarawak balik dan dia tu singgah gede ramai orang dan katong dek dan dia enjoy lah makan dak penyaram, dak celorot, dak pulu sambal, kuih renjes ya. Banyak lagi
1: kuih renjes.
2: Renjes ya. Renjes tu sebenarnya ada dua. Sigit ya, kuih jala di gila orang. Kuih jala kosong. Kuih jala ya dicecah yang makan kari. Dengan kari. Yes, kari ayam.
1: Sigit berinti.
2: Yes, rinti ya namanya renjes. Pemahaman kami lah.
1: Ya, memang dah kita lain tempat, lain sebutan.
2: Betul.
1: Tapi kuih yang betul. Berinti kedak keripap kari.
2: Betul. Sedap ya. Jadi luarnya lembut, dalamnya berasa pedas manis.
1: Cukup rasa.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kedai kita tutupnya kita beli mbak balik ataupun boleh duduk lepak.
2: Okey, konsep kedai kami orang saya cafe and bendo. Mana cafe tu boleh duduk saya minum dan kita boleh ambil kuih select kita, yang kita mau, mana satu yang kita rasa ingin nak makan. Kita pilih sigit dan kita duduk di bahagian dalamnya. Kita boleh menikmati kuih ya bersama kopi yang kita pun pola.
1: Mau
2: kita minum kopi, kita boleh pola kopi rimpun, serbis. Dan kita mau mau minum kopi, kita boleh minum air teh lah, pola rimpun. Tapi mau kita si minum hot drink, kami ada menyediakan juga menjual soft drink. Soft drink memang ada juga di sana. Dan boleh lepak-lepak santai-santai. Yang lebih kurang tidak kita pergi lepak restoran mewah. Tapi sebenarnya makan kuih ya. Sebenarnya puan, kami nanggar lah kuih kita di Sarawak tu sebenarnya ada standard. Tapi sebenarnya kita jarang untuk menaikkan kita pun standard kuih ya. Jadi kami tanggungjawab kami untuk naikkan kita pun standard kuih tradisional Sarawak tu untuk nampak macam ni eksklusif macam ni
1: premium.
2: Dimana kita nak pergi waktu hari Ramadan, bulan Ramadan, untuk buffet Ramadan ya. Kita pergi di hotel-hotel, tangga kita bagian sudut kuih-kuih ya, disusun dengan begitu kacak ya. Kita pun nangga selera ya, orang nangga ialah satu inspirasi kami nangga kuih-kuih kita dinaikkan demikian rupa.
1: Okey, lepas tu kita sambung cerita kita berkenaan dengan kuih Sarawak, warisan negeri Sarawak.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, Silang Budaya Sarawak FM, kita cerita berkenaan dengan kuih yang ada di negeri Sarawak tu. Abang Nafi masih lagi bersama kita. Contoh kami, kuih celorot, ada yang sebut celorot, ada yang sebut selorot. Nah, Abang Nafi, oh?
2: Betul.
1: Dan mungkin boleh dikongsikan apakah cabaran dalam memastikan kuih tradisional negeri Sarawak tu terus bertahan?
2: Di antara cabarannya untuk kuih kita tu di Sarawak tu adalah rasa dan macam ni mengekalkan identiti Sarawak kita. Jadi kita merasa ya wang lama air tangan yang lain.
1: Ya, betul-betul.
2: Caranya buat lain. Mungkin naknya pengalaman dak mak-maknya, nenek-nenek yang ajarnya. Jadi macam generasi baru tu nya si kenal dengan kuih-kuih tradisional tu.
1: Betul.
2: Nya lebih nangga media sosial. Jadi campuran pun katong tu ikut sukat timbang apa semua yang katong tu benar ya satu cabaran. Jadi di antara yang kami orang ingin kekalkan adalah rasa keaslian kuih lokal kita di Sarawak tu. Macam ni kita nak mengekalkannya, kita betul-betul cari orang yang buat kuih tu dengan betul lah. Mungkin tak rasa tak macam ni.
1: Oi, nak menang rasa celorot tu nak rasa-rasa betul-betul mensia.
2: Mensia.
1: Betul si. Ya, siapa sebarangnya mesti betul mensia. Dan ada yang suka makan tolak dari bawah.
2: Betul.
1: Ada yang kupak dari atas. Dan tu ada penyematnya baik-baik.
2: Baik-baik.
1: Jangan makan stapler.
2: Jangan stapler. Jangan mesti makan apa nama, lidi atau apa.
1: Lidi, betul. Dan pesanan kita lah, Bang Nafi, kepada generasi muda supaya terus menghargai warisan makanan tradisional. Mungkin sepanjang kita berkecimpung tu, walaupun kita madah tip masih terlalu awal, ada sih kita nangga yang biak mewarisi resepi-resepi tu.
2: Okey. Mun dari soalan kita, memang kini tu generasi baru pun dah nampak pentingnya menjaga kuih tradisional Sarawak tu. Jadi di antara pesanan kami tu lah, kita mesti ambil tahu juga apa yang masih diwarisi di Sarawak kita tu. Contohnya kuih-kuih kita, makanan-makanan kita. Sebenarnya makanan-makanan kita tu macam kuih tu memang banyak di Sarawak tu. Banyak reka bentuk, rasanya memang sedap-sedap. Jadi ambil lah peluang. Kini tu kami sebagai founder Kuestri Kuching tu, jadi kami orang satu-satunya kedai yang menjual kuih lokal Sarawak tu yang pertama di Sarawak tu lah. Kerana sebelum tu belum ada nampak orang yang nak mempertengahkan kuih-kuih macam tu. Jadi kepada generasi-generasi kita yang baru di Sarawak tu, ambil peluang tu, belajar dengan mak kita ke orang-orang yang lebih tahu macam ni nak membuatkan kuih dengan rasa keaslian Sarawak kita.
1: Ya, untuk mau belajar tu, like use belajar kita dulu.
2: Kami belajar dengan mak je lah.
1: Oh, kita belajar semua, apa Abang Nafi yang kita
2: kami,
1: boleh?
2: Mak kami tu sesi dalam banyak. Mak kami tu nang wang olah kuih juga. Jadi adalah belajar sikit dua dengan mak kami. Jadi yang kami boleh katakan kami dah mewarisi kuih mak kami tu yang dari air tangan mak kami yang dah beri dengan kami resipi tu adalah kuih penyaram.
1: Oh, tu boleh malah demo sikit lah tu.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Kenapa kuih penyaram tu rupanya senang, tapi memang yang pun pantang larang ya, memang berjabar juga lah. mesti menjadi. Ianya kata-kata lebih kata orang tu macam ni sukat kah betul kah nyal balik ke skill. Kuih penyaram ya. Bukan main-main dah.
1: Kuih PKP ya Bang Nafi.
2: PKP. Tapi nang mana kami orang pun family memang terbabit dalam
1: traditional.
2: Dan si lupa juga dengan kami pun partner lah. Partner kami tu yang maulah kuih juga. Sebenarnya nang kata orang tu maulah kuih tu
1: siapa ya tek?
2: Partner kami.
1: Namanya mungkin boleh kita sebut dan dengar.
2: Namanya Mas Lina binti Ismail. Nya partner kami di kedai lah. So nya yang banyak juga memolah kuih ya. Dan nya atur kuih apa yang sesuai, hari tu kuih apa, esok kuih apa. Jadi hanya banyak membantu kami lah dalam kuih seteri kucing.
1: Dan akhir sekali lah, sekiranya ada yang berminat nak lepak cil-cil di kafe kita, nak cari juga kuih yang kita padah tak nak, macam ni nak cari medsos kita, nak contact kita dan juga lokasi kedai kita tak sekali lagi.
2: Okey, lokasi kedai kami, Kuih Seteri Kuching tu, nya berdekatan dengan Medan Niaga Satok. Nya bersebelahan dengan kedai pizza. Okey, jadi mungkin siapa-siapa nak nanggar media sosial kami orang, ianya boleh dalam TikTok ada juga, dalam Facebook pun ada juga. Tiap aja Kuih Seteri Kuching. InsyaAllah hari-hari kami orang akan update kuih-kuih dan produk-produk yang kami orang jual di Kuih Seteri Kuching. Jadi untuk kami kongsikan nombor telefon
1: silakan.
2: Boleh kontak nombor kedai kami orang, 011-2677-9019. Dan kita orang boleh pergi sia, boleh kita orang pilih kuih-kuih yang kita orang suka, mbak pulang ataupun kita duduk siah minum lepak dengan kawan-kawan kita.
1: Boleh dia pun naik kopi eh.
2: Boleh dia pun naik kopi ya. Serve service. Soft drink ada, hot drink pun ada. Sila-sila ajak kita datang ke Kuih Seteri Kuching.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Hanafi kerana sudi bersama kita hari itu. Panjang cerita kita. Orang siapa ditipu untuk hal kuih muih tradisional tu. Terima kasih juga kepada penerbit kami, DJ Yus hari itu bersama kita. Dan banyak sebenarnya contoh kuih yang diimbak hari itu. Kita orang boleh rasa di kedai Abang Hanafi pun, boleh chill-chill minum kopi pun lah pun. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Dan sikit hutang tak sebenarnya, mungkin nak makan apa tak, penyakan panas.
2: Ya, kita mesti datang ke kedai. Special yang kami akan buat air tangan kami.
1: Mau atur masa ya.
2: Atur okay. Masa insyaAllah, sila-sila je.
1: Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Abang Hanafi kerana sudi bersama kita. Kuih tradisional warisan Sarawak, dan kita harapkan bisnesnya terus maju jaya hendaknya. Okay, mau ada apa khabar yang lain, sudi-sudilah kongsi dengan kami orang jauh. Okay,
2: insyaAllah. Okay, assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki.

kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan, hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Ha. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya,

Ahmad 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak.

0: Luas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
2: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, info cuaca bersama Hawa di talian. Halo, assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, macam mana keadaan cuacanya?
3: Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Sabtu 5 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Serian, Sri Aman dan Betong. Untuk cuaca sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Sri Aman, Kapit dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
2: Okey, terima kasih Hawa. Selamat tugas. Terima kasih Hawa dari Met Malaysia melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Apapun juga terima kasih kepada anda yang terus mendengar Sarawak FM. Ritma muzik radio terbaik. Kami masih lagi ada bersama kita. Okey, terima kasih rakan kami Yus, penerbit untuk Silang Budaya untuk Arito. Kami juga yang menghantarkan perkongsian keadaan cuaca di lokasi masing-masing. Kita nanggah dulu lah. Okey, siapa bersama kita? Jaitun S. Cuaca tu demam kami katanya sebab keadaan cuaca yang sebab-sebab bagus tu. Jadi di rumah ajaklah, selera makan pun kurang. Okey, selamat cepat sembuh untuk kita kat Jaitun S. Jaga diri, jaga kesihatan, okey. Sabtu yang Ramli, siapa tugas untuk kita? Ya, terima kasih. Panas di Miri untuk petang tu, Kak Yah Hamidah Maudiah. Jerebu belum reda lagi, mau nak hati-hati untuk kita orang semua. Lepas jerebu tu mungkin penyakit banyak yang timbul. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita orang semua dan semoga semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Syarifah Hanifah, minum petang dengan kopi o panas, makan cucu pusuk. Salam Rikma untuk sahabat-sahabat pendengar sebelah petang tu. Rakan kita tu Dayang Hanim pun ada jua. Cuaca panas berjerebu tapi jerebunya kurang sikit, sikit macam 2-3 hari tu. Sebelum tu jerebu, semoga jerebu tu yang melanda kita tu cepat hilang lah. Doli Jumat, semoga jerebu cepat berlalu kerana kami tu rindu nak langgar angin lagi langit biru sama. Kami pun rindu juga langgar langit biru. Pagi tadi sempat scroll telefon juga langgar gambar-gambar yang diambil langit biru dan cerah. Rasanya lama gila tau, dekat sebulan dan sikit langgar langit yang begitu cerah dan mempersonakan kosong. Udara pun macam segar je lalu di paru-paru. Bilalah jerebu tu akan berlalu. Okey, Mak Zai, cuaca dari pagi tadi nyasi berjerebu gila tapi masih berat rupa langit kita tu. Nuriwi pasti akan datang dengan pantun-pantunnya. Buai laju-laju sampai pucuk senar. Salam hari Sabtu ukhuwah kita bina. Salam sat petang untuk Hajah Rubiwi katanya, Rohaya dan Siti Safinawati di Demak Laut, Hasmah Junaidi, Nur Kamsah Ibrahim, Faridah Jo. Itu lemon green tea dengan roti empat segi. Simple tapi mengenyangkan juga lah nak. Oh, okey lah. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus bersama kita untuk sebelah petang tu, dan semestinya kita terus nak menghangatkan lagi suasana petang anda. Okey, dangdut menjadi pilihan kita untuk seterusnya. Si mau ada yang ngantuk-ngantuk, si mau ada yang rasa semun-semun, ada rasa si bermaya. Hidup mesti diteruskan dengan penuh bersemangat.

0: Eh ay, sinasketsa ko makayo tepi je kaya lah.
1: Si Sobrito, bila nya make mesin tu? Si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri. Aku dah madah.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langgua baman. Nang langgua. Syampu minta puji wa.
1: Nah, yo lah. Nah.
3: Tapi nah, dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Tu macam lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
4: Kau ambil nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
7: Banget,
6: lihat tu. Kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Kita kayu
5: Geraya
6: kayu.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari tu saya nak berkongsi mengenai daya saing. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Apa tu daya saing? Kita melihat contoh persaingan di sekeliling kita setiap hari, sama ada di dalam sukan ke, di kalangan adik-beradik kita, di tempat kerja kita, memang terdapat peluang untuk kita bagus sikit pada orang lain. Contohnya mun di office kita semua berebut nak bersaing, nak naik pangkat. Mun adik-beradik berebut nak siapa jadi anak yang paling berjaya dan sebagainya, kan, itu memang lumrah. Okay? Daya saing itu adalah tentang sikap anda untuk dan juga tentang tingkah laku anda. Jenis kepribadian tertentu lebih cenderung kepada persaingan berbanding dengan yang lain. Di situ itu saya nak kongsikan sedikit ya. Mun dalam kita berbicara mengenai daya saing tu, ia ada dua term kita panggil lah. Okay, sama ada ia adalah lawan kita ataupun ia adalah pesaing kita. Itu ada bezanya. Mun orang putih mana apa? Competitor ataupun kita pun worthy rival. Worthy rival tu pesaing yang berbaloi bah. Mun kita anggap orang yang kita lawannya sebagai competitor, sebagai lawan, sedihnya ialah ujung-ujungnya mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Betul sih? Nama kita untuk berlawan, memang ada menang, ada kalah. Jadi, mungkin kita anggap uangnya sebagai lawan kita, kita akan sakit. Mungkin kita kalah, mungkin kita menang, lain cerita lah. Okay? Tapi mungkin kita kalah, kita akan sakit. Jadi, itu saya nak sarankan kepada semua. Kalau boleh, jangan anggapnya sebagai lawan. Anggapnya adalah seorang pesaing yang sehat. Kata orang putih, worthy rival. Sebenarnya, pesaing tu mungkin kita lihat dari sudut positif kan. Cik Dato sebenarnya bagus. Sebab Cik Dato lah yang akan push kita, ya, yang akan nyuruh kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kalau kita mikir macamnya, walaupun kita siap dapat apa yang kita hajati, sejaik-jaiknya pun kita telah mendapat satu peningkatan dalam apa juga aspek yang kita berlawan dengan tadi. Contohnya, mun kerja nak, bos mana, kau mesti mau meningkatkan kecakapan kau. Jadi bila kita anggapnya sebagai seorang kita pun pesaing, kita akan belajar juga, kita akan nambah ilmu kita. Tapi mun kita siap dapat apa yang kita nak, tapi sejaik-jaiknya, sekurang-kurangnya kita telah dapat meningkatkan kita pun pembangunan diri kita. Jadi ini tahu mesti dapat kali itu. Nah, next chance, peluang yang akan datang, kita akan dapat. Jadi itulah bezanya mungkin kita menganggapkan lawan kita tu sama adanya tu seorang lawan ataupun pesaing. Lebih baiklah kita anggapnya sebagai seorang pesaing. Supaya apa? Supaya kita si akan sakit hati, mungkin kita si dapat. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi kepada semua, selamat kita mencuba. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
3: Okey, petang yang cukup mendamaikan dan juga rasa... Omadah teh seronok lah sebab ada insan tersayangnya kita tanggal. Lepas ya anak-anak ada juga di rumah. Lekat yang hari tu ada yang special ya. Si belum nak masak sebab ada hidangan yang cukup istimewa. Khusus untuk kita orang nak hari tu katanya gantung periuk. Sebab ada majlis makan-makan dan sebagainya. Cuti sekolah macam tu. Ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan bahtera. Okey, mendirikan mahligai perkahwinan. Kita doakan agar bahtera perkahwinan yang dilayari ya bahagia hendaknya hingga ke jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Macam ni keadaan situasi semasa kita tu, indeks pencemar udara yang kita kongsikan. Lepas tu kami nak kongsikan bacaan start pukul 3 petang. IPU di Serian beransur kepada kategori sangat tidak sihat berbanding berbahaya pada pagi tadi. Menggita nangga bacaan terkini setakat pukul 3 petang, Serian 268, Kuching 263, Samarahan 228, Seri Aman 244, Bintulu 209, Samalaju 206. Tu lokasi bacaan IPU-nya sangat tidak sihat. Dan seterusnya, bagi kawasan yang tidak sihat bacaannya, di Sibol 174, Seri K 179, Mukah 187, Miri 183, Limbang 161, Kapit 152 adalah bacaan tidak sihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lokasi ataupun kawasan bacaan tidak sihat. Dan berkenaan Jerebu juga, pihak penganjur acara di Sarawak dimintalah mengikut perkembangan dan panduan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, itu khususnya melibatkan aktiviti luar semasa musim Jerebu yang melanda di negeri kita masa tu. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjur perlu mengambil kira tahap bacaan indeks pencemar udara IPU sebelum meneruskan acara di kawasan terbuka. Seperti biasa pukul 5 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, dan kita hadiahkan anda dengan sebuah lagu Hindustan untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Dalam pemanduan Bang Kali, selamat memandu kepada kita orang. Kita harapkan lokasi yang masih lagi sik berapa jelas pandangannya, berhati-hati dan

0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Katra, Katra, Katra.

0: Ritma di Serang FM.
1: Okey, itulah Rima Muzik Radio terbaik yang mendengar Sarawak FM di Kuching, frekuensi 88.9. Terima kasih banyak-banyak di sini. Sini ajak kita orang berada, terus layan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman. Sahabat-sahabat pendengar kita yang masih lagi setia bersama kita, okey, siapakah mereka? Okey, kami dah cuba-cuba refresh balik dan kami nak anggajuklah. Ada yang dah hantar seawal pukul 2 petang tadi, antara ucapan dan perkongsian macam ni, keadaan cuaca di tempat, di lokasi kita. Orang terima kasih banyak-banyak. Selamat petang untuk sahabat pendengar kita. Siapa yang bersama kita tu? Okey, Zalika, Zalihalyun, selamat bertugas yang selama hujung minggu untuk semua. Terima kasih. Dan ada juga Makni Asia Sabri, petang tu dengar ajak lagu yang diputarkan sambil layan ABC Special Rojak Suntong di Matang. Angin bertiup sepoi-sepoi lembut ya rasa anginnya. Dan juga bila lalu je ABC degeruk tu tang nyaman ajak aduh-aduh. Esok hari kami mesti makan ABC juga Mani Asia. Okey, Mak Teh bersama kita. Moon ada lagu Syarifah Aini untuk ibu yang kita bersama. Okey, dah pun kita putarkan. Selamat petang, kata James Pangeran. Cuaca di Sibu panas dan berjerebu. Sadiah Jidiah mengucapkan selamat berehat istirahat untuk kita orang layan lagu-lagu terbaik masa tu. Cuaca di Kuching waktu tu panas dan juga masih berjerebu. Nori Jerai, cuaca panas di Tatau tu, duduk rumah aja. Dan lagi Rogaya AG, cuaca nang panas berjerebu, rasa tebal aja koyan katanya. Berbeli barang keperluan harian, si dapat nak lamak gila, beli-beli terus pulang, si dapat nak leka. Betul ya. Suhaila Abdullah, untuk semua sahabat-sahabat, salam hujung minggu, rehat di rumah, santai-santai ajak cuaca. Si berapa panas, jerebu, masih kuat juga bau asapnya. Cheng Suni, salam sukses untuk semua sahabat-sahabat. Sufian Sulaiman, semoga dimudahkan urusan gitu orang semua. Kami hadir untuk punch card flight Ritma, okay? Untuk petang tu ada ucapan juga untuk KCFC, semoga menang malam tu. Jangan semun-semun. Okey, si dapat nak ramal nak. Oh, macamnya macam seiring aja keadaan cuaca dan juga diri kita macam seiring aja. Junaida, selamat bertugas untuk Sarawak FM katanya. Okey, Bushra Ramli, layan rumah, layan duduk rumah aja jerebu. Betul ya. Bang Bushra, duduk rumah aja kita. Si ada keperluan, jangan kita nak kayu-kayu. Rosalina Frances, salam untuk semua sahabat-sahabat. Kami cuba nak selesaikan semuanya sebab pukul 5 rasa-rasanya masih sempat ajak nak. Oh, Madu Kemenyan pun ada juga. Rabiah Seli, merik kita sekuntum bunga. Nek Mok, pagi tadi lamak hujan tanya, jerebu ada kurang sikit, bau asap pun kurang hari itu. Moga semakin baguslah kualiti udara kita. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita yang rajin kongsi keadaan cuaca. Kami rasa happy lah dan kami hargai apa yang kita orang kongsikan sebab kami si dapatlah pergi sikit-sikit tempat. Nah, kita orang yang berada di Tanjung Harapan, kongsilah keadaan cuaca. Di Lunduk pun boleh kongsi, Semunjan pun boleh juga. Cuba rakan-rakan kita yang jauh, mungkin si sempat dan bersama kita, boleh juga orang Miri, orang Limbang, orang Lawas, di Matu Daro ke, di Oyak, boleh je kongsi macam ni keadaan cuaca kita orang. Okey, jom kita layan dua buah lagu Mei dalam Kuasa Dua. Kita ada Cintaku Sewangi Kasih, Cintamu Mekar di Hati, Tolah Ritma.
2: Selepas ini lagu Kuasa Dua Ritma.

Pavilion Sarawak terus bersinar apabila dinobatkan sebagai pavilion negeri terbaik sekaligus merangkul gelaran juara pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang sedang berlangsung di Serdang Selangor. Kejayaan untuk membolehkan Sarawak membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000 berserta sijil penghargaan. Hadiah disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Dr. Seri Muhammad Sabu kepada Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Seri Raidaha. Pengiktirafan itu semestinya juga mencerminkan Kejayaan Sarawak mengetengahkan produk, inovasi serta potensi sektor agro makanan dan komoditi negeri di peringkat nasional dan semestinya juga menjadi simbol penghargaan terhadap komitmen, dedikasi dan kerjasama kolektif seluruh pasukan yang telah memastikan penyertaan Sarawak di MAHA 2026 dapat dilaksanakan dengan jayanya dan menyelahlah image serta identiti Sarawak secara berkesan kepada pengunjung dari seluruh negara. Kami sempat juga orang-orang di thread lah 2-3 hari tu, Nangga sedap kongsi berkenaan MAHA tu yang menjadi apa tak pilihan juga bila tidak berkunjung ke pavilion Sarawak adalah kompia berbaris panjang guys. Kami dapat nangga orang berbaris panjang, bukan panjang lurus lagi nang ikut barisannya tak nang daripada depan sampai ke belakang. Ada yang madah sempat juga balik ke Jasinga rasa macam ni kompia sebab di Semenanjung si ada katanya macam ialah rasa kompianya ni ada macam macam-macam jenis lah, ada flavornya lah dulu ni ada original aja, ada bertabur lengak dan sebagainya, manis dan masin, kosong netuknya ada butter lah kat, ya, ada cheese juga sekaya dan sebagainya, inovasi macam tu dan tu lah yang menjadi pilihan juga, menjadi trending juga lah, viral juga di MAHA apabila saya singgah di pavilion Sarawak. Dan 5 petang berita dari Sarawak FM, berita dari Nasional FM yang kita sambung siar dan selepasnya 5.30 petang seperti biasa kita akan siarkan lagu-lagu 30 minit tanpa henti, lagu-lagu retro yang telah pun kita susun sampai pukul 6 petang kelak. 6 petang berita dari Sarawak FM bersama dengan rakan kami DJ Rail dan DJ Rail juga akan menemani kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 sampai 9 malam.

Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan.

Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera, karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Kita masih di sini, berada di lembah ini, terbentang luas nan indah mendakap kalbu, bersama siulan bayu meniup kedamaian, memupuk sejahtera kata tanpa sengketa dalam serumpun persamaan dan perpaduan. Kita adalah penghuni setia lembah berdaulat ini. Usah izinkan angin bertiup songsang hingga melanggar fitrah manusiawi. Usah bezakan pohon-pohon tumbuh merimbun hingga tercetus ideologi kilaf. Usah direntap ceracak akar menunjang hingga binasa pancang jati diri bangsa. Usah cemari bening kali hingga merobek sentosa berdiri. Demi kedamaian, bersama tasbih kita bermunajat. Biarkan lembah ini tak terlihat di mata dan tak tergambar di benak fikir para durjana, karena kita bukan seperti mereka yang takbur dan keji hingga tergadai maruah dan terburai amanah, menjulang pribadi penuh ego kemegahan. Sesungguhnya kitalah pelakar masa depan lembah asing ini. Usah racunkan bayu damai menjadi debu sengsara. Usah dimamah rimba keriangan menjadi gedung duka. Usah dibunuh kemesraan fauna menjadi ratahan kianat. Usah dibiar dedaunan gugur selera menjadi taruh kemewahan hingga terpalit dosa dalam tinta sejarah mendatang. Di lembah sakinat ini, dalam keserian putih kudus, kita semaikan benih keagrapan nusa. Kita padamkan api dendam membakar kerukunan agar terhindar segala kebencian yang merasuk. Terkadang kita lupa mensyukuri segala nikmat limpahan dari Yang Maha Kuasa.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
4: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
5: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, itulah ritma muzik retro terbaik untuk jam yang terakhir. Okey, 5.30 minit petang, 5.30 petang kita akan siarkan 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Terus bersama kami, okey, ritma muzik retro terbaik Sarawak FM.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda
2: bersama dengan Real Menusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Wanani
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM dan seterusnya Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersama dengan rakan penyampai kami yang lain akan menemani malam minggu kita orang. Bahir setakat tu ajaklah tugasan kami Ian bersama kita sedari awal pertemuan kita awal kita dah sama 2 petang tadi menghampiri 5.30 petang. Terima kasih ucapan salam kita orang kongsi keadaan cuaca kami hargai sangat-sangat. Terima kasih kepada kita orang dan antara ucapan dan juga salam yang si sempat dibaca tadi kita minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa untuk minggu depan dalam ritma mengharapkan hujung minggu macam tu kita orang terus bergembira hendaknya bersama keluarga dan sigit jangan lupa sama-sama kita jaga kesihatan keadaan cuaca si berapa bagus masa tu si berapa menentu lebih-lebih lagi keadaan jerbu masa tu. Jumpa untuk minggu depan. Assalamualaikum, jaga diri semua, bye.
0: Tak peti Retro.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Ya, assalamualaikum, selamat petang dan terima kasih kepada kita terus hati sejiwa di Sarawak FM. Sampailah ke waktu tu. Alhamdulillah untuk 3 jam seterusnya tu. Orel akan bersama dengan kita melalui Simfoni Mahmur Sejiwa dari 6 petang sampailah ke 9 malam. Kelab meneruskan tugas daripada rakan kita sebentar tadi, DJ Yan. Dia telah pun bersama 4 jam lepas musim Ritma Mahmur Sejiwa itu terbaik. Hari tu Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah juga hari itu perkembangan situasi jerebu kita dah, oh, yang dah melanda sejak beberapa minggu lepas. Seperti kemas kini daripada sistem pengurusan indeks pencemar udara PIM setakat pukul 5 petang tadi menunjukkan tren penurunan. InsyaAllah tren itu berterusan lah hendaknya. Jadi perasan juga tadi di luar jarak penampakan lebih baik dari semalam, ataupun kebanyakan kawasan masih lagi lah berada pada paras IPU sangat tidak sihat dan tidak sihat. Jadi terus ambil langkah berjaga-jaga lah dengan membataskan aktiviti, terutamanya aktiviti berat kita di luar mun sedakuan yang mendesak. Dan jika perlu keluar, pakailah pelitup muka yang bersesuaian untuk meneruskan aktiviti di luar kita. Baik, Simfoni Mahmur Musik Jiwa pada jam tu insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu. Dan kepada kita pendengar Sarawak FM pada waktu tu, boleh juga dengar dan tonton Simfoni Mahmur Musik Jiwa di live MB Sarawak FM connect tu. Selain boleh ngantar ucapan dan salam kita di ruangan komen yang disediakan, insyaAllah ada kesempatan yang kami akan kongsikan komen-komen kiriman daripada kita. Jadi terus bersama di Sarawak FM, stesen Sehati Sejiwa kita.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil: kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
6: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Moncong, Undok, Bukit Manang, Lom Ramai, Lembeki Tengah, Lembeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.23 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 6.26 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.30 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sempauh dan Bintulu pada pukul 6.33 menit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah dan Lasibu Penawit Kapitan Song pada pukul 6.37 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 6.39 menit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Angka Lili Lubaan Tubetong Sempauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.39 menit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.41 menit petang. Dan akhir sekali bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, bagi Hosan Kucing, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.44 menit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Dengarkan kami di Sarawak FM
3: 94.8 di Serian.
4: Hashtag Sehati Sejiwa.
5: Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada kita kerana terus kekal sehati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. InsyaAllah, penjual usan kita pada masa itu terus dipermudahkan semuanya. Dah pun 6.33 minit petang pada waktu itu, senja menuju maghrib dan kita nak khususnya kita yang berada di zon 8 pada waktu itu. InsyaAllah, di Sarawak FM itu sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.44 minit petang kelak, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dulu dan seterusnya. Untuk berita semasa, kita boleh ikuti berita ringkas tepat pada pukul 7 malam kelak. Jadi, terus tiap bersama musik simponi Mahbah mengusik jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رب المشرقين ورب المغربين.

مرج البحرين يلتقيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui.

kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Ahyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Sehati sejua Sibu 101.5 MHz.
2: Ya, terus bersama kita pada jam kedua Simponi Mahkamah Musik Jiwa pada waktu itu. Terima kasih lah. Terus Sehati Sejiwa di Sorot FM. Alhamdulillah, hari itu jerebu menunjukkan tren penurunan di Sorot FM. Mari bingung juga kita nanggah lah. Sambil diri serian telah mencecah bacaan IPU lebih 500. Jadi, susulan daripada bacaan IPU yang melepasi 500 di serian semalam yang di-Pertuan Agong telah perkenankan pengisytiharaan darurat berdasarkan nasihat agensi yang berkaitan. Dan hari itu, setakat pukul 5 petang tadi, bacaan IPU di Serian 243, jadi penurunan yang banyak lah. Oh, alhamdulillah. Jadi namun Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan terus memantau tahap indeks pencemar udara IPU di Serian dalam tempoh 3 hari itu sebelum sebarang cadangan berkaitan status darurat dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri. Jadi pengurusi JPBN Sarawak merangkap timbalan Premier Sarawak Juat Madah pemantauan itu sebagai langkah berjaga-jaga lah sekiranya bacaan IPU meningkat melebihi 500. Dan menurutnya lagi, arah tiupan angin dan punca titik panas merupakan antara faktor yang boleh mempengaruhi bacaan IPU di sesuatu tempat lah. Dan untuk darurat di Serian, tambahnya lagi pejabat kerajaan swasta dan tempat kerja lain di kawasan yang terjejas di Sia termasuk sektor industri, peladangan, tapak pembinaan dan kuari boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Dan JPBN Sarawak akan terus memantau lah, rapat situasi jerebu di Serian tu dan menyalurkan maklumat terkini dari semasa ke semasa di samping bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Apapun, orang kami dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dengan situasi jerebu pada kineto dan terus mengamalkan langkah-langkah seperti yang disyorkan, kurangkan aktiviti di luar sebaik boleh dan banyakkan minum air untuk kekal dihidrasi. Dan insyaAllah semuanya dipermudahkanlah urusan kita dalam situasi jerebu yang kita hadapi kenet tu. Baik, Simponi Mahkamah Musik Jiwa, kita bersama pada jam kedua pada malam tu insyaAllah untuk panduan muslimin dan muslimat. Seterusnya untuk jadual waktu solat fardu isyak pada malam tu akan disampaikan kepada kita sebentar aja lagi. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli di Sarawak FM tu, Lantunan Wahyu. Jadi terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Moncho, Undop, Bukit Manang, Lombok Rambai, Lempaki Tengah, Lembaki Asal, Langgu, Bandan, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.33 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.35 minit malam. Zon 2 Diah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.39 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sempauh dan Bintulu pada pukul 7.42 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belengian Muka Andalat Sibukan Awit Kapi dan Song pada pukul 7.47 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Keju Lau Bintango dan Melanjang pada pukul 7.48 minit malam. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Angka Lili Lubantu Betong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 7.48 minit malam. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.51 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.54 minit malam.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
3: Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
5: Frekuensi Sarawak FM

0: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh, mereka juga berdoa untuk keluarga agar dikurniakan pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Ini menunjukkan bahawa seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat Ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawadu', ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang eh. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hidup kita singkat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
3: Ya, Sobat FM, saat ini sejauh insyaAllah seterusnya di Sobat FM sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.54 minit malam kelan, insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu daripada petikan surah Muzammil dari ayat 1 hingga 19 apapun. Terima kasih kepada kita terus dengar dan stream Sobat FM melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sobat FM pada malam tu. Dan terima kasih juga kepada kita yang stream Sobat FM di FB Live kita, menyapa kita di siaran dengan ucapan dan salam. InsyaAllah pada jam seterusnya kelak akan kami kongsikan komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di Live FB bersama dengan kita rakan pendengar pada malam tu. Apapun, salam fardu isyak kepada kita muslimin dan muslimat. InsyaAllah amal ibadah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus dengar Sobat FM, sehati sejiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Symphony, Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Sehati Sejiwa, Sarawak FM.
2: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo, kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
5: Malaysia. Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, Simfoni Mahfum Musa Jiwa di Sarawak FM terus bersama dengan kita sampai pukul 9 malam tu, insyaAllah. Bagi kita yang ada perancangan pada malam minggu tu, nah, dipermudahkan semuanya buat kita sekeluarga masih lagi nah, dalam cuti sekolah sampai 7 hari bulan tu. Dan bagi kita di Sarawak tu, susulan situasi jerebu dan tahap kualiti udara kita berhadapan pada paras tidak sehat dan sangat tidak sehat serta berbahaya. Setakat itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memutuskan penutupan sementara selama 5 hari ya, bermula pada Isnin depan 7 hari bulan sampai 11 hari bulan September 2026 untuk melibatkan 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak. Namun, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tetap diteruskan dalam tempoh penutupan sekolah selama 5 hari itu. Jadi apapun, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menasihatilah ibu bapa dan warga sekolah terus memantau saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan makluman terkini mengenai situasi jerebu di Sarawak. Tambahnya lagi, kesihatan dan keselamatan anak-anak mesti didahulukan dan menjadi keutamaanlah kepada pihaknya. InsyaAllah situasi jerebu tu beransur pulih lah secepat mungkin, dan apa-apa pun kita doakan yang terbaik. InsyaAllah rutin harian kita bila selesai je dengan situasi jerebu tu yang beransur pulih pula, boleh kembali lah seperti biasa hendaknya. Baik, kepada sahabat-sahabat kita di laman Facebook Sarawak FM yang singgah di live stream kita di Sia, insyaAllah kami akan kongsikan komen-komen yang dihantar kita pada hari itu sekejap lagi. Jadi terus bersama di Sarawak FM, mesti simfoni mahabah mengusik jiwa.

Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

0: Ada yang satu, itu kamu.
1: Yang terbaik hanya di Sarawak FM.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejalan.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ya, masih lagi kita bersama Musik Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Dah pun 8.29 minit malam dah pada waktu tu. Selamat malam kepada kita walau di sini juga berada pada waktu tu. Dan sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, terus marakkan lah sambutan dengan mengibarkan jalur gemilang, tanda kita sehati sejiwa sebagai rakyat Malaysia. Jalur gemilang lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan kita, dan wajib untuk kita hormati bersama lah. Sebenarnya wajar lah kita hormat jalur gemilang kita dengan tata cara dan pemasangan yang betul sebelum mengibarkannya. Cek balik, termasuklah imej-imej yang dijana oleh AI dalam media sosial. Jadi saya mak sebelah untuk mengelakkan kesilapan sebelum dikongsi paparan di media sosial. InsyaAllah jalur gemilang terus megah lah, berkibar di angkasa. Baik, Kementerian Perpaduan juga akan meningkatkan pendedahan mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang melalui Rukun Tetangga dan Sekretariat Rukun Negara. Dan mesti kenyataan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang madah jalur gemilang tu lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan pahaman politik. Jadi terus kita bangga lah menjadi rakyat Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang dengan tata cara dan pemasangan yang betul. Baik, ada kesempatan dah masa tu untuk dikongsikan antara kiriman komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang singgah di Live MP Soekarno pada malam tu. Antara yang terawal daripada Mak Teh. Waalaikumsalam Mak Teh. Jadi sebentar nanti masuknya waktu solat, salam ditujukan kepada semua muslimin dan muslimat dengan ucapannya selamat menaikan solat fardu maghrib dan isya. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mak Teh. Serifah Hanifah Syed Akil, petang tu, petang tadi yang madah. Saya antuk cuaca di Sebuyo, alhamdulillah kurang juga jerbunya. Dan terus mendengar simfoni Mahabah Muzik Jiwa pada hari itu. Terima kasih Sipah Hanifah Syed Akil. Dan ucapannya kepada muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu maghrib dan isya untuk malam itu. Semoga malam baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sipah Hanifah Syed Akil. Haji Rabi juga turut mengantar komennya bersama dengan kita. Salam hujung minggu daripada Haji Rabi di Matang, Mendong, Jerebu. Jadi ya, mesti hantarannya pada 2 jam yang lepas. Di salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati. Terima kasih Haji Rabi. Semoga dipermudahkan urusan kita. Sapriyah Ramdi, waalaikumsalam. Sapriyah Ramdi, salam 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cerah cuaca di Miri, Jerebu pun kurang, alhamdulillah. Jadi salam senja menuju maghrib untuk komen yang diantaranya 2 jam yang lepas. Jadi terima kasih menyapa kita di situ. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Jadi salam simfoni Mahabah Muzik Jiwa untuk semua. Selamat petang Sabtu, selamat berhujung minggu untuk kita semua daripada Suhaila Abdullah. Semoga dipermudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan daripada Nora Ngah Nora, salam simfoni Mahabah Muzik Jiwa, salam senja maghrib dan isyak buat muslimin dan muslimat serta pendengar Suat FM saat sejiwa di sini yang berada. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan sikit-sikit daripada Dayang Hanim, terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Dayang Hanim. Semoga hari ini dan esok lebih baik dari hari semalam, InsyaAllah. Terima kasih Dayang Hanim. Jadi InsyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan untuk yang seterusnya dekat tu. Jadi terus dengar Sehati Sejiwa Sarawak FM, Mesti Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa pada malam tu. Dan bacaan indeks pencemar udara IPU terkini setakat pukul 8 malam tadi daripada Kemas Kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS 6 kawasan berada pada paras sangat tidak sehat setakat pukul 8 malam tadi. Antaranya Kuching 276, Seri Aman 230, IPD Serian 219, Semarahan 208, Samalaju 207 dan Bintulu 206, manakala stesen-stesen lain mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu bacaan antara 101 hingga 200 IPU. Alhamdulillah, menunjukkan tren penurunan lawas. Tak kata insyaAllah tren itu terus berterusan lah hendaknya. Apapun bagi pihak kita, terus kita jaga kelestarian alam sekitar kita, dan daripada Jabatan Alam Sekitar, larangan untuk simulah pembakaran terbuka, kerana tindakan pembakaran terbuka tu boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah The Natural Resources and Environment Ordinance CAP 84 Law of Sarawak 1958 edition. Jadi denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya, dan denda tidak melebihi RM1,000 sehari bagi kesalahan yang berterusan. Jadi mun ada tetangga ataupun tanggalau pembakaran terbuka tu, segera laporkan sebarang aktiviti tu melalui saluran NREB Ibu Pejabat 082-513-195 ataupun 319-546 ataupun melalui NREB Kuching, Betong Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Sama-sama kita caknalah dengan situasi semasa yang sedang kita hadapi. Okay, itu baik. Susia, kita sambung balik bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita di Live FB Sarawak FM pada malam tu. Antaranya Rashidah Edi. Waalaikumsalam Rashidah Edi. Bersama dengan secarik kata untuk kita semua, rezeki itu luas, seluas baik sangka dan rasa syukur kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih Rashidah AD untuk secarik kata yang dikongsikan. Mahani Ani, salam Habah Bungsu Jiwa di Sarawak FM. Terima kasih Mahani Ani, salam maghrib dari Syah juga untuk semua muslimin dan muslimat walau di sini tidak berada. Stay di rumah nyamadah dengan keadaan cuaca yang si berapa tu. Pun ada kesempatan nak dengar lagu nyamadah, lagu daripada Kaibaha Luluh. InsyaAllah, terima kasih Mahani Ani. Dan Ahmad Safi'i, Waalaikumsalam Ahmad Safi'i, salam Simponi Mahabah Musyid Jiwa. Selamat menaikan solat Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimah. Terima kasih Ahmad Safi'i. Masah Loso juga turut menyapa kita. Waalaikumsalam Masah Loso, selamat menaikan solat Fardu Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Buat Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Masnah Loso. Dan daripada Nek Mok juga ada menyapa kita di situ. Terima kasih Nek Mok. Waalaikumsalam Nek Mok. Jadi selamat persiaran musik simfoni Bapak Musik Jiwa. Daripada Nek Mok Amran Saili, kepada kawan semua, salam simfoni Bapak Musik Jiwa dan salam menaikan solat Fardu Maghrib dan Isya. Dan selamat berhujung minggu kepada kawan semua. Terima kasih Amran Saidi. Rugaya Merikan, waalaikumsalam Rugaya Merikan, salam maghrib dan Isya kepada rakan-rakan dan pendengar semua. Terima kasih Nani-Nani. Terima kasih Asbian Mahyus. Terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Asbian Mahyus. Sahabat, ketika hati resah, pemilihan malam datang tenang dan mengusik jiwa. Alhamdulillah, terima kasih Asbian Mahyus. Hasimah Kelas, waalaikumsalam Hasimah Kelas. Salam untuk semua muslimin dan muslimat, semoga segala amalan kita diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hasimah Kelas. Elisman Zetra 3, waalaikumsalam Elisman Zetra 3. sebagai penghiasi bicara simfoni secebis azimat kata ingin dititipkan untuk renungan kita bersama daripada Elisman Z23. Sahabat, memegahkan diri ada kalanya baik, tetapi usah kita sibuk menghitung duri di jalan orang, sedangkan belum tentu kita selamat di jalan kita sendiri yang berbatu dan berkaca. Jadi terima kasih untuk perkongsian kita. Salam simfoni daripada Elisman Z23. Sadia Haji Diah, waalaikumsalam. Sahabat berhujung minggu daripada Sadia Haji Diah. Salam simfoni Bapak Musik Jiwa, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan salam Maghrib dan Isyak juga untuk semua pendengar dan rakan FB. Semoga setiap amalan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Sadia Haji Diah dan Pak Su Omar, terima kasih menonton. Raja Muhammad Fazli juga, waalaikumsalam. Ina SN, waalaikumsalam. Salam simfoni Bapak Husin juga, dan dengan ucapannya selamat menjaga solat fardu Isyak kepada semua. InsyaAllah semuanya baik-baik ajak lah. Daripada Ina SN dan Sufian Sulaiman juga turut menyapa kita di situ. Salam simfoni Mampung Sejiwa daripada Sufian Sulaiman kepada semua pendengar Sehati Sejiwa dan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Semoga segala doa-doa dimakmulkan. Semoga jerebu cepat pergi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan cuaca baik seperti sedia kala. Baik, ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB, saya terima kasih kerana memuliakan live FB kita pada hari itu. Dan teruskan bersama di Simfoni Mahabah Musik Jiwa. InsyaAllah kita bersama sampai pukul 9 malam itu. Dan semalam malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepas itu terus siap bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, Mercy Gatra, Muzik Tanpa Batasan. Dan pada malam itu, seperti biasa, rancangan Jom Mukun akan bersama dengan kita setiap malam minggu lah, 10 malam sampai 12.30 malam. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi lah di lain pertemuan. Dan terus bersama Sehati Sejiwa di Sawaiten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

ada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: Apakah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit? Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
1: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
2: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
3: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So, apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azwi. Ya, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Menemani kita orang untuk edisi hari Sabtu tu, 5 September 2026. Tapi sejam je lah kami teman kita pada malam tu, kerana di jam yang seterusnya kelah, jam yang kedua dan jam yang terakhir, kita ada Juh Bermukun. Seperti biasalah 2 jam menemani kita orang now setiap hari Sabtu untuk hiburan hujung minggu kita orang. Alright, jadi untuk jam yang pertama tu kami akan kongsikan lah, ada pelbagai perkongsian lah untuk kita orang, dan juga mainkan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan bersama dengan Azri sampai ke pukul 10 malam tu. Okey, apa khabar kita orang semua tadi? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, yang tengah memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jom kita layan dulu lagu daripada Huzatahir and The Usual, Bintang di Langit. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

lagu FYP dari drama band yang baru jam menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, persiapan sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching kini tok berjalan dengan lancar mengikut perancangan. Jadi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ada berkata, semua perancangan dan pengisian program berada pada tahap yang memuaskan. Ianya hasil kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak serta agensi yang berkaitan. Jadi acara kemuncak yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK itu dan dijangka akan dihadiri kira-kira 5,000 orang. Acara bakal diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Turut dijadualkan hadir pada ketika yang juga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan isteri Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jin Nor. Okey, jom kita layan lagu seterusnya daripada Blink 182, I Miss You. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, lepas itu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan lepas saya juga kita orang dapat ikuti rancangan Ju Bermukun selama 2 jam 10 malam sampai 12 tengah malam. Jadi sampai situ ajalah kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Dan apapun terus saja kita orang dengarkan Sarawak FM sekiasa di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun kita boleh dengarkan. Muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Okey. Dan selamat berhujung minggu kepada tamu semua. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

Baik, kembali lagi bersama dengan Andy di Johor Bermukun Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pertemuan kita di malam minggu. Macam biasa malam tu bersama dengan dua pemukun jemputan. Tok bukan cancalang orang, limbak ke konti kena tok nong, ada kakak sekalian. Waduh. Dengan irama serampang laut pembuka tirai kita. Tok malam tok special sikit kita kemak serampang laut. Dua song tok nang legend benar song tok. Kata dengar suaranya. Eba.

0: Baik, malam tu bersama dengan Andy, sedar lain sedar bukan Bang Pianyo, Mak Memon kita. Assalamualaikum kedua.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Bunga di kolam?
2: Pucuk meleleh, akar berendam.
1: Apa khabar main semalam?
0: Nah,
1: tidur bertekung di atas silam.
2: Nah, ya, pian bertekung lah.
0: Kataku. Baik, apapun. Nah, untuk jam yang pertama tu, kita buka tirai kita dengan irama Serampang Laut. Kita lama si mungka-mungka lagu-lagu macam tu pakai hiburan kita bersama di malam minggu. Nak oh? Apa betul terus bersama dengan kami tiga sepanjang menemani kita semua untuk malam minggu tu hanya di Jom Bermukun Sarawak FM.

0: Nah, minta kaya ubat nak lah aku pandai nyembuh no.
1: Nya aja pandai nyembuh.
0: Nya tak aku nyembuh karena nangas sih aku pandai kerja ya. Duh nah. Dah aku. Tapi dah tu.
1: Hati nyambut. Hati nyambut. Masih lagi bersama kami tiga untuk jam berbukun di malam minggu tu. Pada kita semua, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami tiga hiburan kita di malam minggu macam biasa. Bersama dengan Indi, Bang Bianya, Mak Memon kita, hanya ngowes. Kenapa dia cari Mak Memon ya?
0: Ya, kata aku apa dibungkahannya di dalam beca. Nak di kuesnya ada kutis dalam beca.
1: Beri batu kuis lo. Masih kita di Rama Sekapang Laut. Hiburan kita bersama di malam minggu. Hebat.

Thank you.

0: Oh, kami dua tu ada setiap menemani kita semua.
1: Ada aja pilu aku. Apa ngano nyete?
2: Iya.
1: Awalnya pada kenapa tenah sih? Katanya pada main kasar.
0: Baik, tadi kita di irama Serampang Laut. Induk di tengah irama ya. Oh, kini tu kita tukar irama kita kedua. Untuk jam yang pertama di irama Samsudin. Merahangatkan lagi, merancakkan lagi malam minggu kita semua.

0: RM1 tak jam Aiman kan beli sirih cukup.
1: RM1 dah suruh kasih ni.
2: Mana kau? Cukup belah ke mujuk ke nak?
0: Sirih aja ke mujuk kita Pak Aiman.
1: Tak ada sirih pinang, saya ada kapur, saya ada
2: pegangan. Habis semua muah dibinta je no. Sugi si dibinta.
0: Ya kata aku. Aduh masih lagi bertemankan Bang Pian dan Mak Maimun kita. Sama-sama kita rindu hati di malam minggu. Nang malah aja Maimun kena apa mati kena makan malam tu.
2: Nama aju tenong. Diberi RM1 tak mau.
0: Milih juga.
2: Menaci juga beri sirih pinang si ada.
0: Benar juga. Cuba beri sirih, beri pinang, beri kapur. Kapur, nah.
1: Temaku, cukup lah.
0: Empat-empatnya. One set.
1: Beli ke sirih 100. Temaku 100.
2: Dah, lebih banyak 100.
0: Ablo ya, kita siap ambil.

0: Benar kata Bang Pian kita, kita berhenti buat seketika. Bagi kita ambil laluan kepada berita ringkas jam 11 malam. Dan pasti akan bersama kembali jam yang terakhir lah. Bersama kami tiga sampailah ke pukul 12.30 malam.
1: Kami mau nak nyirih dulu.
0: Hanya di Sarai FM Radio Sati Sejiwa Anda. Hei,

0: seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
1: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita addicted. So infinitive scroll auto feed semua akan dihentikan dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Ching.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Kembali lagi bersama dengan kami tiga untuk Juh Bermukun di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga seawal 10 minit malam tadi. Kita tak bersambung lagi untuk jam yang kedua. Si LNC bukan bersama dengan Andy malam tu, Abang Pian sama Memon kita. Udah nyiri, nyati mirah, mulut nyati, uy, uy. Dah nampak mudanya malam tu.
1: Kacaku dong.
0: Dengan irama lama jenun, meneruskan lagi Jom Bermukun kita di malam minggu. Terima kasih.

0: cepat juga ngopi doang.
1: Uang ibu muda kan yang tegur gila dong.
0: Dua puluh tahun dong muda, makin cermin mata.
1: Kopi us tak kaya siapa tu? Ada artis baru kali.
0: Ada hataku.
1: Baik, bersama masih lagi bersama dengan kami tiga untuk jumpa mungkin malam tu. Bang Peja Pak Memon kita. Berhias Pak Memon malam tu.
0: Ada kaca mata no.
1: Masih lagi kita di Ramadan Laman Jenun. Mengimpulkan kita untuk jam yang kedua di Johor Bermukun. Sampailah ke pukul 12.

Campeão!

0: cebik nong.
1: Bukan kajang, sebarang kajang.
0: Sebarang, cuma kami mau menolong.

0: datang ke dalam hati kata lama main mon kita.
1: Kedung nyokong semunjan no. Ya aku juga yang cari tiap orang semunjan.
0: Padu, nah. Padu. Ni tahu kita ada nemu orang semunjan main mon.
2: Ada, ada, ada, ada.
0: Padu kan dengan Bang Bian tu.
1: Tukang padu.
2: Padu aku gelak si, si Cun malas ku.
1: Ya, kan? Iya, lu dah mana?
2: Dah selalu orang kita dah.
0: Beroya ya, kita tiga tu. Baik, tadi kita di irama Laila Majnun. Apa kata kita tukar irama kita yang terakhir untuk malam tu dengan irama Menyubuh. Irama tu kegemaran Mak Memon. Kacak tukuk je.

0: Guri Tudo, gamokan montir.
1: Masih lagi bersama kami tiga untuk pertemuan. Apa toh kalau masih lagi bersama kami tiga untuk
0: jemput. Yang lupa handsome mas kunong di badannya gemuk dan montir. Menggemuk aja tesila kisah. Tuk montir sekali ini bagi dengan aku.
1: Ya. Ini betul jadi aduh, aduh.
0: Kau tak ada bujinya. Aku jadi anak. Aduh, mak.
1: Gemuk dan montil.
0: Kau tak ada kaca tinggi kau. Nah,
1: maka main ini di Sanjong gitu na.
0: Di Sanjong ya kau tak. Takut ada wensi keluar.
1: Aduh, sakit apa mata tak? Masih lagi bersama bertiga untuk jemukun malam tu. Kita tinggal beberapa minit lagi kita menutup tirai jemur bermukun kita.
0: Jika makan montel tu lah ngarap lah kuru kiri.
1: Lagi mau juga nanti. Aduh, aduh, aduh. Ada kata memon, memang.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB. Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
2: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
1: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
2: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
1: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
2: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari itu saya nak berkongsi mengenai daya saing. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Apa tu daya saing? Kita melihat contoh persaingan di sekeliling kita setiap hari, sama ada di dalam sukan ke, di kalangan adik-beradik kita, di tempat kerja kita, memang terdapat peluang untuk kita bagus sikit pada orang lain. Contohnya di office kita semua berebut nak bersaing, nak naik pangkat. Mula adik-beradik berebut gitu nak siapa jadi anak yang paling berjaya dan sebagainya kan. Itu memang lumrah. Okay? Daya saing itu adalah tentang sikap anda untuk dan juga tentang tingkah laku anda. Jenis kepribadian tertentu lebih cenderung kepada persaingan berbanding dengan yang lain. Di situ, itu saya nak kongsikan sedikit ya. Mun dalam kita berbicara mengenai daya saing tu, ini ada dua term kita panggil. Ada sama ada, ini adalah lawan kita ataupun ini adalah pesaing kita. Itu ada bezanya mulung putih pada apa? Competitor ataupun kita pun worthy rival. Worthy rival untuk pesaing yang berbaloi bah. Mun kita anggap orang yang kita lawannya sebagai competitor, sebagai lawan, sedihnya ialah ujung-ujungnya mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Betul sih? Nama kita untuk berlawan memang ada menang, ada kalah. Jadi mun kita anggap uangnya sebagai lawan kita, kita akan sakit. Mun kita kalah, mun kita menang lain cerita lah, okay? Tapi mun kita kalah, kita akan sakit. Jadi itu saya nak sarankan kepada semua, kalau boleh jangan anggapnya sebagai lawan. Anggapnya adalah seorang pesaing yang sehat. Kata orang putih, worthy rival. Sebenarnya, pesaing tu pun kita lihat dari sudut positif kan. Cik Datuk sebenarnya bagus. Sebab Cik Datuk lah yang akan push kita, ya, yang akan nyuruh kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kalau kita mikir macamnya, walaupun kita siap dapat apa yang kita hajati, sejaik-jaiknya pun kita telah mendapat satu peningkatan dalam apa juga aspek yang kita berlawan dengan tadi. Contohnya, mun kerja nak, bos mana, kau mesti mau meningkatkan kecekapan kau. Jadi bila kita anggapnya sebagai seorang kita pun pesaing, kita akan belajar juga, kita akan nambah ilmu kita. Tapi mun kita sih dapat apa yang kita nak, tapi sejaik-jaiknya, sekurang-kurangnya, kita telah dapat meningkatkan kita pun pembangunan diri kita. Jadi ni tahu, mesti dapat kali itu, nah, next chance, peluang yang akan datang, kita akan dapat. Jadi itulah bezanya mungkin kita menganggapkan lawan kita tu sama adanya tu seorang lawan ataupun pesaing. Lebih baiklah kita anggapnya sebagai seorang pesaing. Supaya apa? Supaya kita si akan sakit hati, mungkin kita si dapat. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi kepada semua, selamat kita mencuba. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Oh kita. Dah download RTM Klik sih.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semerah

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum dunia. Bangunlah semua.
2: Hashtag geng pagi kita.

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Yang penting driving tu ekor, ekor peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kaut antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan nak lo signal. Tangan lu belok
1: sakit hati.
0: Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
1: Tapi bini tak penting.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni, banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni, tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni, ada apa-apa lagi ke?
0: Tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello, abang.

0: it's only gasoline.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Buat. Aku tengah diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari. Salah laku.
4: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dada, namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Cabahan gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
3: Hanya di Sarawak FM.
6: You would never be able to tune in.
7: You know what it is? Hey, straight up.
8: Apa yang menarik dalam iTech hari ini? Aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
9: Wow! iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
10: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Hola guys, terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini. Tune in again next time.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: Sobri, Sobri.
1: Siti. Hei,
0: Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dari lepas ni, nah, aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh, aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu, kita happy.

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila noh.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih. Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntur lebih.
2: Api bini tak penting.

0: Tempo Kita. Dah download Adi and Klik si.
1: Downloadlah kini to. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Kita nak ke sini ya? Ah, betul sih tempat parking kita ya, Tik. Betul sih, cek dulu. Jangannya motor car ataupun kereta kita ya parking di tempat tosikal. Ah, tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu sukati je kita nak parking. Ah, ingat dah. Sama-samalah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat 1 hingga 5. Mari sama kita baca dan juga kita hayati terjemahannya. Alif Lam Mim, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh, menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ayat ini melukiskan tentang bagaimana Al-Quran itu mengandungi hikmah yang menjadi hidayah petunjuk kepada golongan yang ihsan, yakni mereka yang digelar sebagai muhsinin, tingkat yang lebih tinggi daripada Muslim dan mukmin. Kita kena meluruskan kefahaman, kerana tidak semua Muslim itu mukmin, yakni orang yang beriman, dan tidak semua orang mukmin itu adalah muhsin, iaitu orang yang ihsan. Akan tetapi, muhsin itu sudah tentu beriman dan mukmin itu sudah tentu Muslim. Sebab itu kita pernah mendengar mengenai hadis masyhur Malaikat Jibril berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bertanyakan mengenai Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu." Bahkan Allah suka kepada mereka yang bersifat ihsan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, yakni melakukan kebaikan." Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 195. Hadirin pendengar yang dimuliakan sekalian, pupuklah sifat ihsan dengan kita beramal soleh, ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang sentiasa mendapat petunjuk Allah yang sudah tentu dalam kalangan orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di hari akhirat, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Adi nak jadi angkasawan.
1: Kalau nak jadi angkasawan, Adi perlukan tubuh badan yang sihat dan penglihatan yang baik.
0: Papa, Adi akan makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang menjadikan tubuh Adi sihat. Lagipun, lobak dan sayur hijau juga baik untuk penglihatan Adi.
1: Sekarang Adi sudah tahu cara nak mencapai impian kan?
0: Ya, Papa. Adi akan belajar dengan bersungguh dan makan secara sihat. Oleh itu, Adi akan terbang seperti angkasawan. Saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: jemputan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: 杯じゃ三杯じゃ三杯じゃ三杯じゃ三杯じゃ三杯じゃ6pagi sampai 10 pagi Sabtu dan Ahad Surau FM sehati sejiwa Geng Pagi Kita.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Sunnah memiliki sukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat Sirah Pilihan sukah. Ha, sukah tu adalah, kita dengar ceritanya, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bekas yang dipanggil sukkah, yang mana bekas itu untuk meletakkan wangi-wangian padanya. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wangian adalah satu perkara yang disukai oleh Allah. Sebab yang ada dulu pun kita ada maklumkan, perkara yang mana mun diberi Nabi Madah, jangan di reject, terima aja. Minyak wangi, salah satu daripadanya adalah at-tayyib, minyak wangi. Jadi sebab yang mun orang beri minyak wangi kepada kita, jangan kita madah, kami dah ada minyak wangi, tu brand si disuka kami, si boleh atar kah ataupun apa-apa fragrance kah, wangian kah, maka kita terima. Jadi sebab apa? Wangian tu adalah perkara yang disukai oleh Allah SWT, dicintai oleh Nabi. Jadi dalam riwayat tu tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi ada bekas untuk meletakkan minyak wangi Nabi yang dipanggil sukkah. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua kita bersama-sama jadi orang yang ada minyak wangi. Pertama sekali mau tahu juga, minta maaf lah, kadang-kadang kita tu si perasan, petah lagi hari gini tu, hari panas, jangan ditandah kita tu terbelai-belai, kata orang berpeluh-peluh sampai berwangit. Jadi ya si bagus, petah lagi mun kita tak nak ke masjid, ya Allah, kita semayang berjemaah, halu merinsak orang kiri kanan dengan kita apabila kita tu berbau yang tidak baik. Jadi sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama perasan diri tu. Jangan kita nandah diri kita tu bau-bau asal badan kita tu tadi sehingga mengganggu orang lain ataupun diri kita pun si selesa. Kita mau wangi-wangian. Nabi SAW mencintai mis, Nabi mencintai ud, Nabi mencintai wangian-wangian. Maka sama juga lah dengan kita tuan-tuan, rumah kita, badan kita tu, mun kita pergi ke masjid, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah the best garment, pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik untuk kamu menuju ke masjid. Jadi supaya apa? Kita beribadah dalam keadaan nyaman. Bukan di masjid saja, di rumah pun kita sama juga lah. Maknanya jadi orang yang suka berwangi-wangian. Sehingga sunnah adanya tempat, adanya bekas untuk kita mewangikan diri kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma wangian-wangian tu pun ada nyempun differentiate, ada perbezaan. Inna khaira tibar tibir rajul ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa ma zahara launuhu wa khufiya rihuhu. Mun wangian Nabi beritahu mesti ada perbezaan. Wangian orang lelaki tu warnanya pun si terang-terang tapi baunya kuat. Wangian bagi perempuan warnanya terang tapi wanginya janganlah apa nama bau terbabak, kata orang lah, si bagus, bau yang terlalu kuat sehingga boleh mendatangkan fitnah. Jadi sebabnya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW, suka berwangi-wangian, ada bekas untuk kita meletakkan minyak wangian kita, pakaian kita, badan kita, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama, adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: Tatanan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh, mereka juga berdoa untuk keluarga agar dikurniakan pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Ini menunjukkan bahawa seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat Ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawaduk, ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: malam hingga 6 pagi.
1: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

Selamat menghujung minggu. Juh, terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Silengkap pagi kita, Mun Silengah Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Ini dia 6, ini dia Selamat Pagi Sarawak terus bersama kita semua 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami, semestinya Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi juga untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami, semestinya Sarawak FM. Seawal-awal pagi tu dah tune, dah buka radio, dah bertemankan, apa lagi, sentiasa 24 jam terus bersama dengan kami. Orang terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM sebagai teman untuk masa-masa kita orang. Jadi apapun, seperti biasa untuk pagi hujung minggu, Andy menemani kita semua untuk edisi hari itu Ahad 6 September 2026. Untuk edisi hujung minggu macam tu, kita disantai-santai aja. Dan untuk edisi hari Ahad tu, Andy solo saja, Lin Seda. Jadi apapun, sedah hal, walaupun Andy berseorangan, tapi Andy tetap menemani kita semua dengan pelbagai lagu-lagu hiburan terbaik dan juga semestinya pelbagai cerita info semasa dan yang terkini dan juga semestinya ada cerita kita untuk hujung minggu macam tu lah. Jadi apapun, terus kekal bersama kami semestinya. Selamat pagi Sarawak, santai aja. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Seperti biasa, setiap pagi kita akan bersama dengan personaliti Aura Pagi. Dan untuk pagi Ahad hujung minggu macam tu, sambil kita santai-santai aja, kita ada renungan dan panduan kita bersama. Nah, untuk tajuk kita di pagi Ahad tu, kita akan bersama dengan berbahagia Ustazah Ngatijam binti Misau di talian. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah. Kita apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Syukur, syukur. Alhamdulillah. So, Ustazah, tajuk yang cukup menarik dan juga pakai panduan kita bersama di hujung minggu macam tu. Syukur sebelum nikmat ditarik. Silakan Ustazah.
2: Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat Aura Pagi yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah dan dengan izinnya pada pagi tu kita masih diberi kesempatan untuk bangun pada pagi tu. Menghirup udara, kita dapat mendengar suara-suara orang yang kita sayang dan meneruskan kehidupan. Jadi sebelum kita memulakan urusan kita masing-masing, kami nak ajaklah kita berhenti seketika. Kita sama-sama dengan Aura Pagi tu. Tarik nafas perlahan-lahan dan perhatikan nikmat yang masih Allah pinjamkan kepada kita. Antaranya mungkin pagi tu kita masih mampu bangun sendiri. Masih dapat melihat orang-orang yang kita sayang, dapat dengar, telinga kita masih berfungsi dengan baik, masih mampu melangkah, pergi bekerja, DJ dah dikonti begitu, tersenyum dan berharap pada sesuatu yang kita inginkan. Jadi kadangkala benda yang paling dekat dengan kita ialah yang paling kadang-kadang kita mudah lupa, terlepas pandang, kerana kita rasa biasa aja benda ya. Sehinggalah pada suatu hari kelak, nikmat ya dah siap daging, barulah kita berkata dalam hati, oh, rupanya ya adalah nikmat yang aku sia-siakan sebelum tu. Sahabat sekalian, Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La'in syakartum la'azidannakum wa'la'in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kira-kira bermaksud, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Jadi betapa indahnya janji Allah. Allah janji kalau kita bersyukur pada segala nikmat yang Allah kurniakan, Allah akan tambah. Allah akan berikan keberkatan. Namun apabila kita kufur, tidak mensyukur nikmat itu, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi kesyukurannya hadir dalam, perlu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya macam kadang-kadang bila kita haus, kita cari air. Kita minum air ya. Alhamdulillah nikmat. Kita dapat merasai nikmat hilangnya haus ya. Ada juga kadang-kadang kita si dapat nak tidur. Si dapat nak tidur malam. Tetapi bila Allah beri nikmat dapat tidur dengan lena, ya adalah nikmat. Karena ada orang yang si dapat tidur lena. Kadang-kadang kita dikurniakan Allah sahabat yang baik, yang sangat prihatinkan kita, ia juga adalah nikmat. Jadi pada pagi tu, jom kita hayati perkara penting untuk kita jadi orang yang bersyukur. Yang pertama, syukur untuk bermula dengan menyedarilah, kita sedar dengan nikmat yang ada. Kadangkala kita selalu fokus kepada apa yang belum kita miliki, yang belum kita dapat, apa yang kita ingin tadi sehingga kita terlupa menghargai apa yang sudah berada di tangan kita, sudah ada dengan kita. Kita gagal nangga kejayaan orang lain. Tiada hal kita boleh melihat kejayaan orang lain sebagai apa tadi? Sama-sama kita berharap kita dapat kejayaannya. Lalu mengharapkan hidup kita tu melihat segala kehidupan kita penuh dengan kekurangan apabila kita telah lalu membandingkan dengan kehidupan orang lain. Membandingkan rumah yang kita ada, pekerjaan yang kita ada, pendapatan dan kehidupan kita dengan orang lain. Sedangkan sebenarnya, yakin orang lain sedang berdoa untuk memiliki apa yang kita anggap biasa ya tadi. Kita mengeluh dengan pekerjaan, sedangkan ada insan yang sedang mencari apa yang kita tengah miliki. Kita ada pekerjaan, walaupun mungkin hanya sebagai seorang office boy, sebagai seorang cleaner, kadang-kadang kita merungut. Tetapi sebenarnya, kita seronok dengan apa yang ada pada kita. Sebabnya kita latih, kita tanya pada diri kita setiap hari, apakah nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita tu. Kita sebut-sebut supaya kita bersyukur. Antaranya nikmat kesihatan, keluarga dan masa. Ia adalah nikmat yang besar sebenarnya. Apabila kita sedar dengan nikmat-nikmat yang ada pada kita, kita sebutlah Alhamdulillah. Bukan sekadar di bibir tapi hayati daripada hati. Ya Allah, rupanya masih banyak yang aku miliki. Yang kedua, syukur perlu dibuktikan melalui penggunaan nikmat. Maknanya bila Allah berikan nikmat, bukan sekadar kita ucapkan tapi kita gunakan untuk lebih kepada ketaatan kepada Allah SWT. Contoh, gunakan tubuh untuk kita beribadat, melakukan kebaikan. Dan jika Allah berikan kita ilmu, kita kongsikan. Dan jika Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah, bantulah mereka yang memerlukan. Dan juga nikmat masa, manfaatkanlah untuk perkara yang bermanfaat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmatlah yang selalu kita ramai manusia mengalami kerugian, iaitu apa? Pertama, nikmat kesihatan. Dan yang kedua, nikmat masa lapang. Maka jangan kita beranggapan bahawa nikmat masa kehidupan yang Allah buat kita pada hari itu, kita sia-siakan sehingga kita tidak manfaatkan untuk melakukan kebaikan yang memberi manfaat pada masa akan datang. Jangan selalu kita madah nanti, kelak kita madah. Kelaklah, kelaklah, kelaklah, kelaklah aku pergi semayang, kelaklah aku pergi pulang kampung. Jadi benda-benda kedak ya, kerana kita sih tahu berapa banyak kelak yang masih berbaki. Oleh sebab ya, yang ketiga, syukur menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan lebih bermanfaat kepada manusia. Apabila hati kita bersyukur, kita akan mudah tenggelam dalam rasa keluhan, rasa sentiasa asyik cukup. No, kita masih boleh menangis kadang-kadang ketika kita diuji, tapi kita asyik berputus asa. Kerana masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kalau kita fikirkan, Allah masih berikan kepada kita, yang mana Allah asyik pernah meninggalkan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, maka ingatlah kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Maka syukur itu akan mengajar kita untuk menghargai manusia yang berada di sekeliling kita. Kita akan lokek untuk menunjukkan penghargaan, mengucapkan terima kasih kerana kita menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan kita boleh memberi makna yang sangat besar dalam hati seseorang. Jadi sahabat Arwah Pagi, kehidupan kita tu now, Cik pernah menjanjikan bahawa segala-galanya akan kekal. Kesihatan kita akan berubah. Usia kita pun bertambah. Keadaan berubah, manusia datang dan pergi. Oleh ya, jangan tunggu sehingga nikmat ya menjadi kenangan sebelum kita belajar menghargainya. Selagi masih ada hari tu, hargailah nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Terutamanya nikmat iman dan Islam di Jawa.
1: Oh, betul.
2: Selagi berpeluang, manfaatkan. Selagi hati masih mampu merasa, syukurlah, banyak-banyak bersyukur.
1: Benar.
2: Kerana, ialah doa, satu senyuman, satu mesej, satu bantuan dan satu ucapan, ia sangat mengubah kehidupan kita. Maka betul, bersyukurlah. Alhamdulillah. Kata kita belajar DJ, kita sebut hari-hari tu. Buka ayat mata, Alhamdulillah atas segala apa yang ada, yang masih ada dengan kita tu, kita syukuri. Wallahualam, ya ajak DJ.
1: Baik. Terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama di pagi hari tu. InsyaAllah ada ketika ada masa kelak kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Di Jalan Raya, satu saat boleh beritukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.

0: Akhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kuota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung

adanya ludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk info cuaca di edisi pagi Ahad tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Kamal.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
1: Okay, macam mana untuk info cuaca kita pagi ni, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini berjerebu menyeluruh melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak dan dijangkakan tiada hujan di kesemua bahagian. Cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, cuaca berjerebu masih menyeluruh hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak berserta ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.
2: Selamat.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Eh, dah kepat aku nunggu kau di betong tak? Tak timbul-timbul juga. Tune aja Suara FM di betong tu. 94.4. Wah!

0: Baik, training kita di pagi Ahad tu berkenaan dengan kafe. Bila kita sebut kafe tu, semestinya tempat kita lepak, tempat kita santai, tempat kita menikmati air kopi, air teh ataupun hidangan yang disediakan di kafe berkenaan lah. Tapi nak dikongsikan kita orang juga untuk pagi tu, lain ceritanya yang mana pemilik kafe tu meluahkan rasa kecewa apabila ada segelintir pengunjung yang menggunakan premisnya sebagai tempat untuk urusan tanpa membeli sebarang makanan atau minuman air. Apa cerita? Apa cerita? Sebenarnya apabila pemilik kafe itu ngecek ataupun nangga ataupun memeriksa rakaman kamera litar tertutup ataupun CCTV-nya, terdapat individu yang duduk di dalam kafe itu hampir sejam bagi melakukan urusan bersama klien. Kita si melarang sebenarnya bila itu kita ada kafe, tapi yang peliknya bila kita berada di kafe orang, ya, kita sedang beli apa-apa, kosong aja, duduk aja, sedang apa-apa, telengah lengah macam-macam aja, bertunggu aja, sampai berbincang. Tapi si pramati si adil lah bagi pemilik kafe, nya menyediakan aircon, nya menyediakan elektrik, nya menyediakan pramati staff yang siap premis kafe yang selesa, sejuk juga lagi untuk para pengunjung yang datang ke kafe. Tapi kita datang saja hanya untuk singgah dan berbincang saja tanpa order sigit pun menu yang disediakan di kafe berkenaan. Si best lah macam ya nak. At least kita datang di sini, kita order lah sigit air kah, sigit makanan kah, yang simple-simple untuk kita sebagai timbal balik kita duduk di kedai tanpa tempatnya. Si lah kita duduk percuma aja macam ya. Jadi si best lah. Dan sigit lagi yang menjadi pramatik yang rasa kecewanya juga apabila ada individu yang masuk ke premisnya untuk menumpang duduk di bawah penghawa dingin sementara menunggu kenderaan e-hailing tiba. Ya pun si best juga sebenarnya. Jadi mun kita menjadi pemilik kafe tu, kita rasa si best lah. Orang datang, kita rasa excited lah bila nangga orang datang, tapi orang datang hanya duduk aja. Sedar nak order apa-apa. Si best lah macamnya. Mun kita duduk di kedai ataupun kafe macam ya, odalah sesuatu, at least air kah, makanan-makanan kah, bagi pramatik timbal balik kooperasi yang ditanggung oleh pramatik si pemilik kafe berkenaan. Jadi itulah dikongsikannya di media sosial berkenaan dengan ramai di kalangan orang duduk di kafenya tanpa order apa-apa. Si biasalah ho. Jadi dalam padanya juga para mate netizen di media sosial juga mencadangkan supaya pemilik kafe menampal notis sebagai peringatan no free sitting. Untuk peringatanlah kepada pengunjung mengenai penggunaan ruang dan kemudahan disediakan. Mungkin orang lain nak datang ke siang untuk minum, untuk makan, untuk relax, untuk santai sambil menikmati menu yang disediakan, kita hanya duduk sia, hanya ngambil angin dan juga bersantai ataupun berbincang kosong aja. Jadi si adil lah. Jadi sama-sama kita bertimbang rasa, okey? Ya, anak viral yang ataupun trending kita nak kongsikan untuk pagi tu. Jadi apapun, untuk apa kata kita, cerita kita di hujung minggu seperti biasa.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Hujung minggu macam tu seperti biasa, kita nak nanya kita apa perancangan kita di hujung minggu macam tu. Mungkin di kalangan kita ada cerita, ada plan, ada program ataupun ada pengisian nak dilakukan di hujung minggu macam tu. Boleh ajak kongsikan bersama dengan Andy di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita sambil-sambil kita santai-santai ajak di hujung minggu macam tu. Ada yang pergi pengilan, ada yang pergi makan selamat, ada yang pergi ngagak mak di kampung, pulang kampung nyengok orang tua sekejap, beli barang dapur pun boleh juga, saya dah masalah. Santai di rumah juga pun boleh, saya dah masalah. Kongsikan bersama dengan Andy untuk cerita kita di hujung minggu macam tu, okay? Sambil-sambil tunggu cerita kita dan santai-santai kita di hujung minggu, apa kata kita berhibur dengan lagu terbaik hanya di Santai. Jadi selamat pagi Sarawak.

0: Tip hormati Jalo Gemilang. Kantong Jalo Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalo Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalo Gemilang. Jangan guna Jalo Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalo Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalo Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai kecekapan. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Kita sering mendengar tentang perkataan kompetensi. Betul sih? Kalau hari-hari dah pergi kompetensi, kompetensi khusus, kompetensi dan sebagainya. So apa sebenarnya kompetensi? Ia adalah pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan cekap ataupun jayanya. Tahap kejayaan sebuah organisasi bergantung kepada kualiti pekerjaannya. Tanpa sumber manusia yang cekap dalam kualiti, banyak organisasi tidak dapat melonjak diri dari segi kualiti. Okay? Jadi kita dapat muhasabah diri tempun, kita dengar diri pun. Betapa dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran di sini kita perlu kasih kita untuk meningkatkannya lagi. Sebab apa? Sebab itu penting ya. Jadi kepada semua ya, so, dunia tu apa semakin canggih ya, dan teknologi tu semakin berkembang pesat. Kita perlu berubah, berusaha untuk meneroka dunia teknologi dan menyertai bengkel seminar yang seiring dengan zaman. Untuk apa? Untuk kekal relevan. Sama juga kita di Sarawak tu, kita di Sarawak tu, premier kita hanya ada visi ya, untuk menjadikan Sarawak tu negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Jadi kita harus bertanyakan kepada diri kita, sama ada kita tu pejabat awam kah, orang awam kah, kita mesti mikir, adakah kita bersedia untuk kita menyahut cabaran kerajaan kita. Jadi oleh kerana demikian, haruslah kita untuk memuasabah diri kita, cek kita mana-mana yang kurang. No, nama kompetensi itu yang bagusnya, yang dapat dilatih, yang dapat ditrain. Bukannya dari segi komitmen. Mulai segi komitmen itu ada susah sikit lah. Mulai segi motivasi dan sebagainya. Jadi kepada semua, bak kata pepatah nak, silang berpangkal, kerja berjunjung. Yang maksudnya dalam setiap pekerjaan tu mesti ada ketua dan kepalanya supaya selamat dan apa, memikul di bahu, menjunjung di kepala, iaitu melakukan kerja mengikut cara yang betul. Justru itu, mulakan dengan ketua, leader atau pemimpin untuk membudayakan sifat kompetensi di dalam kerja. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.
1: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Eh, dah kepat aku nunggu kau di betong tak eh? Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai si ikan buntal, pun buat si timbul. Aku yang timbul.